0: Ngapain, Mak? Celingak-celinguk. Apa mau ada cowok ganteng lewat, Mak?
1: Jangan gitu, Tole. Mak Elo lupa. Tadi naruh uang di mana, ya?
0: Iyalah, masih belum tua kok itu, Mak, Mak.
1: Kacamata? Kacamatanya Mama di mana?
0: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok dicariin. Ini loh, Mak, biar konsentrasinya makin bagus, tidak gampang pikun, minum aja madu pala, tak jamin toker.
1: Oh gitu, ya wes, tak minum madu palanya ya, supaya Mak enggak pikun lagi. Betul, untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum madu pala. Madu pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau berada stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan, supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, madu pala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar, dan juga bisa dibeli di Gresiat Agarilus dan apotek-apotek yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum madu pala.
2: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
3: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
2: Morinda? Siapa lagi Morinda?
3: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
2: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
3: Ya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
2: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
4: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
7: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
8: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, Simpang Jalan Nangkalama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
9: 102,6 Citra FM, Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Ya sahabat Citra, masih di program Citra Kopi Dangdut bersama Bang Jai di pagi ini. Silakan untuk sahabat Citra ya yang mau bergabung kembali. Bang Jai akan kembali menyapa di via teleponnya setelah dua lagu tadi Bang Jai hadirkan di ruang dengar sahabat Citra di program Citra Kopi Dangdutnya. Ya di 0733451977. Halo Citra Kopi Dangdut Agarilu Selti.
1: Awali pagi dengan happy Agarilu Selti.
0: Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Depan Ki Dua Wonorjo.
1: Mana kabarnya?
0: Baik, sehat, alhamdulillah. Sehat selalu pokoknya ya. Bahagia kita mah orangnya selalu bahagia ya. Gimana cuaca hari ini di Ki Dua Wonorjo?
1: Ya cerah ini
0: lagi. Cerah ya, alhamdulillah. Kalau cerah, mau ditemani lagu apa ini Mama Depan?
1: Lagunya
0: ubur-ubur ikan
1: lele aja.
0: Ubur-ubur ikan lele, versi yang mana nih?
1: Versi Tunggu.
0: Oke, nanti diputerin ya.
1: Ya.
0: Salam-salamnya buat siapa saja?
1: Mbak Fatima tadi, Putri Mbak Lampat. Makasih salamnya semua. Mbak Isla, Mama Angel, Mama Irma, Mas Arta, Mas Aladin, Mas Ali, Mas Wahyu, Hamid, Rohidi, Pak Muslim, Pak Yono. Buat semuanya aja, tanpa terkecuali.
0: Semuanya aja, spesialnya buat siapa?
1: Sebenarnya buat kami jajan
0: atau kesempatan. Terima kasih banyak ya Mama Depan ya.
1: Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ada Mama Depan yang sudah bergabung menyapa ya, selamat pagi saja. Kita sapa lagi. Halo Citra Kopi yang duta dari Luselti.
2: Selamat pagi dengan Hesti dari Luselti, sehat segar.
0: Semangat Mama Isla, semangat sekali Mama Isla ya.
2: Iya dong.
0: Sedang apa?
2: Pagi ya Mas Jai.
0: Bahagia selalulah pokoknya. Sedang apa aktivitasnya?
2: Ini tar mandiin bayi, ini lagi gendong bayi Mas Jai.
0: Lagi gendong bayi aja. Momong ceritanya ya.
2: Iya momong ini Mas Jai.
0: Capek pokoknya malam momong yang lain. Ya malam kan momong islah gitu kan.
2: Bisa aja Mas Jai.
0: Ya iya malam momong islah ya. Terus pagi momong anaknya si Nurul ya kan. Jadi momong terus nih ceritanya. Padet jadwal momong. Emang dikira tadi momong siapa emang kalau malam? Kan ngomong Isla, kok kaget tadi ya kan?
2: Kalau nggak tujuh lagi ngomong.
0: Ya deh, kalau gitu yang mau ditemani lagu apa ini?
2: Lagunya apa ya Mas Jaya? Setangkai bunga padi aja Mas Jaya.
0: Setangkai bunga padi ya, nanti diputerin. Salam sapanya buat siapa saja?
2: Salam

0: semuanya saja Mas Jai.
1: Semuanya aja. Spesialnya ada buat siapa?
0: Spesialnya buat Mas Jai, semoga selalu sehat, selalu bahagia. Sama semangat terus Mas Jai. Selamat berduka, selamat tuntas. Makasih waktunya.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau maunya apa? Terima kasih Mama Islah ya, lagi ngomong. Pas dibilang malam ngomong yang berbeda, kaget dia ya kan. Padahal kalau malam kan ngomong Islah. Kita sapa lagi ya. Halo Citra Kopi Dangdut Agar Real Selti.
0: Awali pagi dengan happy Agar Real Selti. Sehat segar sih. Assalamualaikum Bang Jai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Angel.
0: Iya.
1: Hujan panas ya. Bagaimana cuaca hujan panas pagi ini?
0: Mendung.
1: Mendung ya, sama aja berarti. Memang mendungnya dari arah sana ini sepertinya.
0: Kelihatan tuh dari sini langit apa? Oh, gitu ya. Juga mendung ya.
1: Iya, kelihatan dari sana ya. Bisa menerawang ya.
0: Iya.
1: Mama Angel mau ditemani lagu apa Mama Angel?
0: Dilema dari Lesti.
1: Dilema ya, nanti diputerin. Salam sapanya buat
0: saya. Ini lagi saja. Dilema apa mau kebun atau enggak? Soalnya mendung.
1: Betul sekali itu, nanti ke kebun hujan lagi ya kan.
0: Ditungguin juga enggak hujan. Pergi nanti entar hujan ke di jalan.
1: Ya, silakan salam-salamnya buat siapa saja.
0: Salam sapanya buat Mama Isha tadi, Mama Datanya juga tadi ya. Mbak Fatima yang ada di sesi pertama tadi ya. Siapa tadi? Mbak Putri ya. Mbak Putri

Pak Sumarno, Pak Yanti, Pak Yanto, buat Mas Suratnonya juga, yeah. Di jalan dari BOT, buat Mas Parmin, ya, Mas Bayu Jahit juga ya, buat Pak Rantika, Bang Edi Semangut, Bang Dermintanya juga, buat Bang Piatur, Bang John Wajah, buat siapa lagi tuh, buat Bu Ogolnya juga ya, yeah. Mama Erma, Yurani, sama Mama Pak Kaisar dan Sugir Bay. Buat banyak semua-semuanya adalah Bang Jai yang lagi dengerin

0: leluhurnya juga, pokoknya semuanya di dalam anjing masukkan gue semua ya. Buat Bang Jai, semoga selalu sehat sekelarik ya, lancar segala urusannya, rezekinya. Apa selalu sehat, apa selalu sukses. Semoga banyak ustaz kata Mbak Putri ya.
1: Aman, amin. Kalau itu mah, insya Allah ya.
0: Ya kan apa lagi tanda muda.
1: Aman ya. Terima kasih Mama Angel ya.
0: Terima kasih ya,
1: sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Angel sudah bergabung. Kita sapa lagi. Halo, Citra Kopi dan Duta Gari Lusel deh.
2: Balik pagi dengan Happy Gari Lusel, sehat segar, semangat.
1: Semangat. Hai. Ada Mama Irma Kota Padang juga menyapa. Wah, luar biasa nih. Waalaikumsalam. Bagaimana aktivitas Mama Irma hari ini, rencana?
2: Nah, lagi di rumah aja istirahat, lagi mau mandi.
1: Wah, mau mandi ya, jadi gak kemana-mana hari ini ya?
2: Iya, mau makan ikan ayam mati juga.
1: Kondangan lagi ya kan, kondangan terus ya. Mau ditemani lagu apa ini Mama Irma?
2: Lagunya lagi ngopiin aja, secangkir kopi.
1: Secangkir kopi aja, nanti diputerin ya. Salam-salamnya buat siapa saja?
2: Salam-salamnya buat semua ya Jalan Jai. Salam spesialnya buat keluarga Jai. Semoga sehat semuanya. Keluarga Pak Rudi juga sehat semuanya.
1: Amin.
2: Ya itu aja ya Jai.
1: Yo, terima kasih banyak.
2: Lagunya ditunggu, makasih atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mama Irma yang sudah bergabung dan menyapa ya. Sehat selalu Mama Irma, mau kondangan katanya. Wah, ketemu rekan-rekan di kondangan ya kan, sambil kita menikmati orang-orang yang bernyanyi. Ya udah, semangat pokoknya untuk sahabat Cila di pagi ini. Jangan kemana-mana, nanti Bang Jai akan kembali lagi. Dan kita putarkan lagu-lagu yang sudah di request dari via teleponnya. Diawali dengan Divani, ubur-ubur ikan lele.

0: lulus sekolah, kamu bingung mau lanjut kuliah atau mau kerja? Eits, tenang aja. Kamu bisa kok tetap kuliah sambil kerja. Kalau kamu kuliah di Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau. Karena di sana tersedia kuliah online dan offline. Dan penerimaan mahasiswa baru udah dibuka loh.
1: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau tahun ajaran 2026-2027 dengan 4 fakultas dan 10 program studi jenjang pendidikan strata 1, Fakultas Tarbiyah, program studi pendidikan agama Islam, program studi pendidikan bahasa Arab, program studi manajemen pendidikan Islam, program studi pendidikan Islam anak usia dini, program studi bimbingan konseling pendidikan Islam, program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program studi Ekonomi Syariah, program studi

perbankan syariah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pasca Sarjana, Jenjang Pendidikan Tingkat Strata 2, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Tersedia beasiswa untuk seluruh program studi tingkat strata 1, beasiswa KIP Kuliah, beasiswa kader yayasan, beasiswa kader desa, dan beasiswa full SPP khusus program studi pendidikan bahasa Arab. Tersedia beasiswa kader alumni untuk jenjang pendidikan strata 2 hanya dengan membayar SPP Rp250.000 per bulan. Kamu sudah bisa menempuh jenjang pendidikan strata 1 dan dengan Rp600.000 per bulan menempuh jenjang pendidikan strata 2. Waktu pendaftaran masih terbuka. Tersedia gelombang 3, 1 Juli sampai dengan 30 Agustus 2026. Kontak person Ustadz Supriyadi MPDI 0822 6926 8068. Bersama Al Azhar Lubuk Linggau, mencetak generasi unggul dan berwawasan keislaman wasatiyah.

0: lewat WhatsApp Pandawa di 08118-1652. Kami siap melayani. BPJS
1: Kesehatan. Tar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
1: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mana?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bang.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Astagfirullah mbak, sampean nyapa? Nyebut mbak, nyebut.
1: Iki lo mas mui lo panggah ngokon aku tuku obat regane larang-larang. Regane 17 ora enek lo sing cocok karo hipertensine mas muki.
0: Oh ala mbak, mbak, tak kira enek opo. Iki nyo jajalan wis akeh sing cocok karo Adalu Serbadring. Bahane yo alami, kasiate istimewa.
1: Ya wis, iki tak pake yo. Gawe mas Agarilus Serbadring, bestseller Agarilus series yang diolah melalui proses fermentasi Java kuno berbasis mikroba positif. Bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh, hipertensi, asam urat, kolesterol tinggi, dan Anda bisa dapatkan langsung di apotek serta radio kesayangan Anda.
2: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
3: Ah, tenang aja bu, kan ada Morinda ini loh.
2: Morinda? Siapa lagi Morinda?
3: Ini loh bu Morinda, herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
2: Ibu boleh minum juga pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh pak, bisa ya pak ya?
3: Iya pasti bisa dong bu. Cocok juga bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
2: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
4: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: Pak, cepet toh, gantian.
7: Iya Bu, sebentar.
6: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
7: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
6: Sabar Pak, coba minum ini.
7: Apa ini Bu?
6: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
8: Kini telah tersedia Herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
9: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
10: Ya sahabat Citra, masih di program Citra Kopi Dangdut bersama Bang Jay di Ruang Dengar Sahabat Citra. Tapi sudah saatnya Bang Jay izin pamit di Ruang Dengar Sahabat Citra untuk edisi kali ini. Terima kasih atas kebersamaan sahabat Citra. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Jangan lupa setelah ini masih ada program berikutnya. Jadi tetap rapatkan barisan. Bang Jay izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: job.
1: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
2: Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, golongan yang akan memasuki surga itu ialah mereka yang berhati seperti hatinya burung. Hadis tadi merupakan sebuah tamsil yang mungkin aneh bagi kita. Bagaimana seseorang yang akan memperoleh kenikmatan yang baka bernama surga harus memiliki etos seperti makhluk yang kadang terkesan tak berdaya seperti burung? Jika kita renungkan, burung ternyata memiliki sebuah tingkah yang patut kita kagumi. Mereka mulai mengepakkan sayap di pagi hari untuk mengais rezeki. Dan dengan keyakinan sama, mereka akan pulang dengan tembolok yang penuh terisi. Dengan atau tanpa tembolok yang terisi, para burung tetap mengepakkan sayap bersama keyakinan yang dimilikinya. Memang, Allah tak akan lupa memberikan rezeki kepada segenap makhluknya yang selalu berikhtiar.

0: masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.
1: Citra Pop Indonesia. Hits lagunya menggelegar semangatnya.

0: pesantren enggak ada, ha? Wulang, sholat.
1: Ya mak, ya ya.
0: Tuh lu denger tuh ajan.
1: Iya, iya mak.
0: Eh wulang. Mak, eh, lu semua bubar, sholat.
2: Lu ada apa ya mak?
0: Bubar.
3: Banyak penonton mak, malu.
0: Iya, wulang, wulang.
3: Mak, itu mak.
0: Wulang, wulang, wulang.
3: Ini mak.
4: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Sehat Dokter Herbal. Sehat Dokter Herbal.
1: Keluarga sehat Indonesia, wanita secara umum selalu ingin terlihat cantik, cerah dari wajah, kulit, ataupun rambut. Jadi keinginan terlihat cantik, menarik, keinginan terlihat lebih menonjol, itu hal yang wajar yang dimiliki oleh setiap manusia.

Pesta emasnya manusia adalah pada saat usia 40 tahun. Begitu lewat dari 40 tahun, sudah mengalami kemunduran lah semua organ-organ tubuh kita, baik kulit kita maupun organ-organ tubuh kita yang lainnya. Bagaimana caranya supaya kita terlihat lebih tetap awet muda, tetap sehat? Ada tips yang akan saya bagikan untuk pendengar semua. Kolagen, kita sudah banyak dengar, banyak sekali

0: aman untuk kita konsumsi. Dan satu lagi, produk yang kita gunakan ini memiliki sertifikat halal. Jadi insya Allah halal dan baik. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipa, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, call branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart to Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: Aduh,
4: sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa Murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari, Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Udin Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak nih, An. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mana?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar baik.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA 081-0822-1122-4420 atau admin 2 0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Monggo Pak, niki wedange.
4: Nggih, Bu, suwun.
3: Napa lho, Pak? Kok luwung mes ngoten njenengan iki?
4: Iya, Bu, kepikiran tangko adoh kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis, kaya to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
3: Oh, alah. Yo, najan to ngono yo panggon obat lho, Pak.

0: pegagan, propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Oh, iyo ya, agar lulus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke, Bu, bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, pegagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu memelihara kesehatan Anda, memberikan nutrisi kecerdasan otak, anti pikun, stroke, gula darah tinggi,

0: Hari-harimu tampak lesu. Wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
1: Gini loh, Bude. Tensiku rendah. Kurang darah. Kok yuk dikira diputusin pacar? Terus, akhir-akhir ini kok gampang sakit aku. Gulaku tinggi, BAB nggak lancar, perut kembung. Aduh, stres, Bude.
0: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang nggak baik-baik saja. Harus ditangani dengan cara yang tepat.
1: Gimana caranya, Bude? Penyakitku banyak. Jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut, Bude.
0: Tenang, nggak perlu disuntik. Cukup minum Agarilusalte. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilusalte untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilusalte juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilusalte bisa Anda dapatkan di Gresehat Agarilus, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
2: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

ya sahabat Citra dan Lesti di Arsimu. Ya Allah, keren banget lagunya sahabat Citra. Dan siapa sangka ternyata Lesti bisa juga ya nyanyi lagu-lagu pop Indonesia gitu. Kirain dangdut aja loh sahabat Citra, tapi dari lagu ini suara Lesti, bah, keren banget, gak ada obat pokoknya sahabat Citra. Ya itu tuh kalau memang udah jiwanya seorang penyanyi dan memang memiliki bakat sebagai seorang penyanyi, memiliki jiwa seni khususnya dalam dunia tarik suara, ya mau lagu apa aja biasanya digarap ya sahabat Citra ya. Dan kalau dari dangdut jadi penyanyi pop itu mungkin masih gampang lah. Yang agak susah itu peraliannya tinggi itu sahabat Citra, atau jauh. Misalkan nih dari penyanyi dangdut jadi rock gitu ya. Tapi setiap orang biasanya ada keahlian tersendiri gitu loh, dan mereka bisa menyanyikan mau genre apapun itu, dan bagaimana warna vokalnya mereka bisa menyesuaikan sahabat Citra. Itulah yang dibilang dengan maestro gitu ya. Wah, atau seorang diva. Ya kalau bahas soal Lesti, siapalah yang gak kenal Lesti ya, dengan nama panggungnya Lesti Kejora pada saat itu dengan singlenya yang berjudul Kejora. Itu lagu dangdut sahabat Citra. Ya memang karena Lesti ini adalah salah satu penyanyi jebolan ajang pencarian bakat di salah satu stasiun televisi swasta ya sahabat Citra ya. Dan semuanya pasti tahu lah ajang pencarian bakatnya namanya apa gitu kan. Kemudian karirnya terus melejit-melejit karena memang warna vokalnya bagus, dan orangnya yang humble, orangnya yang baik, dan ya karakternya juga bagus sahabat Citra. Sehingga cepat banget tuh naiknya ya. Punya suara bagus, kalau karakter tidak bagus juga nggak akan laku. Dan juga biasanya jebolan dangdut, kontes dangdut, kalau tidak terlalu bisa memahami tentang industri musik juga nggak akan lama juga bertahan sahabat Citra. Jadi mereka-mereka yang eksis itu adalah mereka-mereka yang memang benar ulet. Secara attitude dia baik, secara kualitas juga dia baik, dan secara jiwa musisi dia juga baik sahabat Citra. Makanya dia bisa bertahan dan bahkan bisa up terus gitu hingga saat ini. Seperti yang kita tahu, Lesti siapa sih nggak kenal ya kan. Bahkan juga Lesti ini salah satu penyanyi dengan tarif manggung termahal. Beuh, kira-kira berapa sih kok tarif panggungnya termahal ya sahabat Citra ya. Ya tapi ya itulah yang namanya seni sahabat Citra. Kadang-kadang bayarnya memang fantastis, menyesuaikan dengan nama besarnya, dengan kualitasnya juga sahabat Citra, dan apa yang udah dia raih selama ini. Semakin tinggi pencapaian ya red card juga semakin naik, dan semakin tenar namanya, semakin melambung besar namanya juga, red card juga akan mengikuti sahabat Citra. Ya seperti Lesti lah, siapa yang gak kenal dan siapa yang gak tahu. Semuanya orang pasti, wah kalau udah dengar ada konser Lesti atau ada Lesti tampil, pasti wah pokoknya nonton gimana pun caranya gitu ya. Dan warna vokal Lesti ini juga unik gitu loh. Dan kita bisa kenal Lesti, bisa tahu Lesti hanya dengan mendengarkan suaranya saja. Nah itu tuh karakternya sahabat Citra. Seorang penyanyi memang harus memiliki karakter suara gitu kan. Karena ya yang dinikmati pastilah suara gitu kan. Memang suaranya bagus, suaranya merdu. Jadi warna vokal Lesti ini gak ada dimiliki oleh penyanyi lainnya. Dan kita dengar suara dia udah tahu bahwa itu Lesti. Sama kayak Iyeth Bustami, Rita Sugiharto dan sebagainya, mereka juga memiliki warna vokal atau karakter suara yang berbeda-beda, tapi ya tetap merdu, tetap bagus dengan warna vokal mereka. Ya titik tersulitnya sih dalam karir khususnya entertain itu adalah membangun namanya personal branding sahabat Citra. Apabila nanti personal brandingnya sudah berhasil, maka orang akan tahu dan orang akan kenal. Bahkan cuma dengar suaranya saja orang udah paham bahwa itu Lesti. Yakinlah Bang Jeff, dengan perjuangan yang dilakukan Lesti pasti membangun personal branding itu susahnya luar biasa. Diawali dengan ajang pencarian bakat, kemudian menjadi penyanyi yang seperti sekarang yang dikenal, udah banyak sekali yang ia lalui, banyak sekali perjuangan serta doa orang tua yang dia harapkan dan dia dapatkan sahabat Citra. Dan yakinlah bahwa kesuksesan yang Lesti miliki saat ini tidak lepas dari dukungan-dukungan dari orang-orang terdekat dan juga orang-orang yang menikmati karya-karya darinya. Saya Citra di program Citra Pop Indonesia, sedikit ulasan tadi tentang Lesti Kejora ya. Keren banget lagunya tadi di Arsimu. Nah, jadi untuk sahabat Citra yang mau request lagu Lesti di program Citra Pop Indonesia, ada juga, enggak hanya dangdut aja sahabat Citra. Ya udah kalau gitu sahabat Citra, nanti Bang Jaya kembali lagi satu lagu berikutnya spesial untuk sahabat Citra, ada Keisha Lefronka. Ini keren juga lagunya sahabat Citra, Janji Kekasihku Saja ya. Seperti apa lagunya, so stay enjoy, ada Keisha Lefronka.

0: Di era digitalisasi saat ini, perkembangan berbasis digital semakin cepat dan canggih. Langkah awal BPJS Kesehatan membuat pengalaman berobat semakin mudah, cepat, setara. Hanya melalui aplikasi Mobile JKN.
1: Mau berobat, tapi takut antrinya lama? Tenang. Cukup daftar menggunakan aplikasi Mobile JKN pada fitur antrian online. Pantau antrian kamu cukup dari rumah saja.
2: Cek riwayat kesehatan juga bisa, cukup isi screening riwayat kesehatan pada aplikasi Mobile JKN Anda.
3: Punya tunggakan tapi bingung cara bayarnya? Ayo, ikut program rehab melalui aplikasi Mobile JKN. Cukup install Mobile JKN melalui Play Store ataupun App Store, semua kemudahan hanya ada dalam genggaman.
0: Bukan hanya saya yang sudah pakai Mobile JKN, mereka juga sudah merasakan manfaatnya.
4: Saya pakai Mobile JKN.
5: Saya pakai Mobile JKN.
6: Saya pakai Mobile JKN.
7: Saya pakai Mobile JKN.
8: Saya pakai Mobile JKN.
9: Saya pakai Mobile JKN.
10: Saya pakai Mobile JKN.
11: Saya pakai Mobile JKN.
12: Kami pakai Mobile

0: yuk arus sikilku kok ngeredeng gak kuat yuk. Lewang biasa nih loh, aku kuat menahan beban hidup.
1: Alah lele, musik enam kok iwis boyoan. Iki loh, kayak ibumu ngombeo Ziko 26 susu etawa premium iki. Iso mengatasi persendian, kesehatan tulang, dan daya tahan tubuhmu terjogo le. Wes tau jajalan sih.
2: Kini telah hadir Ziko 26, minuman susu kambing bubuk. Diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripang, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.
3: Bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Sayangan, sampai sekarang musim tuh masih gak stabil ya. Bentar panas, tiba-tiba bisa turun hujan. Nah, untungnya sekarang aku udah kenal sama Dupi susu kuda yang mampu meningkatkan imun kita. Jadi gak perlu khawatir lagi deh. Ini adalah produk susu kolostrum kuda bubuk yang dikombinasikan dengan beragam herbal seperti jahe, kayu manis, temulawak, dan daun sereh. Ini tuh beneran inovasi susu kuda dengan rasa yang nikmat, menyehatkan, dan mampu meningkatkan imun tubuh. Gak perlu khawatir karena produknya sudah halal dan tersertifikasi BPOM. Kesayangan, cobain konsumsi juga deh dan rasakan sendiri manfaatnya.

0: Cepet toh, gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa ini Bu?
0: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Nah, udah, jangan makan jeruan. Ingat usia loh.
5: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini loh.
4: Morinda? Siapa lagi Morinda?
5: Ini loh Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
4: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi loh Pak, bisa ya Pak ya?
5: Ya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
4: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

Goncang-goncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Agarilo Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu goncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan seru.

0: kata mereka tentang MB Skin.
1: Halo, perkenalkan saya Anissa Anggiara, umur saya 21 tahun, kesibukan saat ini adalah bekerja. Jadi pertama kali saya kenal MB Skin ini, dulu hamin 2 minggu saat saya mau wisuda, ternyata wajah bagian pipi sini, ini ternyata breakout parah, banyak jerawatnya. Lalu kakak saya merekomendasikan untuk pakai MB Skin sepaket ini, ditambah pakai acne serumnya. Kenapa saya memutuskan pakai MB Skin? Karena dari harganya yang sangat ramah di kantong, pertama itu, yang kedua ternyata hasilnya sangat memuaskan. Waktu sekitar pemakaian selama 4 hari, ternyata jerawatnya udah sangat berkurang banyak. Bekas jerawatnya juga udah berkurang, mulai pudar, wajah juga tampak cerah, lebih kelihatan fresh kayak gitu. Untuk produknya saya pakai paket glowing ditambah pakai acne serumnya dari MB Skin. Pemakaiannya udah sekitar 1,5 bulan. Jadi awal pemakaian sebelum pakai MB Skin itu wajah ini banyak banget breakoutnya, ada bekas jerawatnya juga banyak. Tapi setelah pakai, alhamdulillah langsung berkurang, udah nggak ada jerawat lagi dan wajah tampak cerah nggak kusam. Untuk teman-teman cocok banget ini karena ramah di kantong, murah juga, udah dapat sepaket sebanyak ini, paket glowing ditambah pakai acne serumnya atau pakai serum dari Avalon. Untuk teman-teman aku rekomendasiin pakai paket glowing dari MB Skin ini, apalagi coba dapat harga under 200.000 dengan isi selengkap ini. Yuk buruan order sekarang.
0: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang cinta dengan kulit wajah, yuk pakai produk MB Skin. Dapatkan MB Skin hanya di agen-agen terdekat dan radio kesayangan Anda ini.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
0: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: 102,6 FM Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Buat anak-anak indie yang hadir di Sounds Project malam hari ini, seindie apakah kalian?

0: pasti kalau nongkrong nih, wah lagunya The Massive pasti gitu. Padahal di nyanyi juga. Dengerin si Lampu Kau dong, dengerin Pamungkas dong, berat lo semua.
1: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
2: Orientasi dunia bisa jadi menyilaukan mata kita terhadap penghargaan kita atas sesuatu. Perkara yang penting mungkin menjadi begitu tak berarti dalam pandangan kita. Sementara hal yang jelas maknanya berubah menjadi sesuatu yang remeh di hadapan kita. Salah satu perkara yang sering mendapat perlakuan tak wajar adalah persoalan akhlak dalam hidup dan kehidupan kita. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim, Rasulullah dengan gamblang memberikan sebuah perbandingan betapa manusia lebih sering mementingkan segala yang kasat mata ketimbang yang kekal dan penuh makna. Dalam hadis tersebut, Rasulullah bersabda, "Adab kesopanan atau akhlak seseorang lebih berharga dari simpanan emas yang dimilikinya."

0: sekolah, kamu bingung mau lanjut kuliah atau mau kerja? Eits, tenang aja. Kamu bisa kok tetap kuliah sambil kerja. Kalau kamu kuliah di Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau. Karena di sana tersedia kuliah online dan offline. Dan penerimaan mahasiswa baru udah dibuka loh.
1: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau tahun ajaran 2026-2027 dengan 4 fakultas dan 10 program studi jenjang pendidikan strata 1, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dide, Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pasca Sarjana, Jenjang Pendidikan Tingkat Strata 2, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Tersedia beasiswa untuk seluruh program studi tingkat strata 1, beasiswa KIP Kuliah, beasiswa Kader Yayasan, beasiswa Kader Desa, dan beasiswa full SPP khusus program studi pendidikan bahasa Arab. Tersedia beasiswa kader alumni untuk jenjang pendidikan strata 2. Hanya dengan membayar SPP Rp250.000 per bulan, kamu sudah bisa menempuh jenjang pendidikan strata 1, dan dengan Rp600.000 per bulan menempuh jenjang pendidikan strata 2. Waktu pendaftaran masih terbuka. Tersedia gelombang 3, 1 Juli sampai dengan 30 Agustus 2026. Kontak person Ustadz Supriyadi MPDI 0822 6926 8068. Bersama Al-Azhar Lubuk Linggau mencetak generasi unggul dan berwawasan keislaman wasatia.
2: Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumbekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: apa? Mau jahit apa?
1: Kasur lho pak, jebol.
0: Wong ya ibune mahasiswa ger gitu kok ya. Masukin benang ke jarum kok ya. Udah ndak bisa toh.
1: Ya gimana lho pak, namanya faktor

0: Walaupun sudah lanjut usia, tapi masih bisa masukin benang ke jarum.
1: Iya ya pak.
0: Ini lho Bune, Brik.
1: Kok sampean ngejak Brik aku toh pak?
0: Si, aja salah paham si. Nanti dulu, bukan kita yang Brik Bune, tapi ibumu itu konsumsi kapsul kardina Brik ngono.
1: Walah, tak kira sampean ki wis gak sayang lagi sama aku.
0: Ah, ibune, bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibune.
2: Kapsul kardina Brik dihasilkan dari proses marigold. Manfaat dari kapsul kardina Brik dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul kardina Brik dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul kardina Brik sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul kardina Brik. Kapsul kardina Brik bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
3: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
4: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
3: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
5: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

kita semua dari kulit, organ-organ vital, tulang, itu akan mengalami kelemahan. Jadi semua orang dari balita, dewasa maupun lansia sangat membutuhkan kolagen. Kolagen merupakan suatu unsur yang membantu untuk meremajakan kulit, terutama untuk dewasa ataupun lansia. Kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan kolagen, maka dampak yang didapat adalah kita akan mudah mengalami penuaan. Jadi memang kolagen adalah sesuatu yang memang sangat bermanfaat untuk sisi kesehatan dan juga kecantikan. Jadi agarless drop yang di dalamnya terdapat gamat, di mana gamat adalah sesuatu komponen yang utama yang terdapat pada agarless drop, di mana unsur yang ada pada gamat antara lain ada kolagen, kondroitin dan glukosamin. Kandungan kolagen yang terdapat pada gamat

untuk balita, dewasa maupun lansia, di mana kondisi balita jaringan-jaringan tubuhnya masih mengalami kelemahan sehingga membutuhkan gamat untuk membantu menguatkan jaringan-jaringan yang memang masih belum bertumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa yang sudah mulai

Kulit dan jaringan tubuh lainnya tetap optimal, tetap berfungsi dengan baik. Pada lansia, kolagen sangat berperan penting karena jaringan-jaringan tubuh pada lansia umumnya sudah mengalami kemunduran. Jadi, kolagen yang terkandung pada gamat sangat-sangat dibutuhkan untuk kondisi sehari-hari bagi lansia. Jadi, karena gamat ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan kulit, otot-otot, tulang, dan seluruh jaringan tubuh lainnya. Jadi, saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan Agarus Drop ini, di mana kolagen yang terkandung

0: dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
1: Aduh, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
4: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
5: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G. Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.

0: Ya sahabat Citra, di program Citra Gong saya masih bersama Bang Jai di ruang dengar sahabat Citra semuanya. Ini panasnya luar biasa kata Lubuk Linggau ya. Panas bedengkang kalau kata wong Linggau. Kalau kata wong Merasi cak mano iki, heeh. Piye iki ya? Pripun iki nggih? Heeh, itu beda-beda sahabat Citra ya. Itulah indahnya kita di Sumatera Selatan itu sahabat Citra, berbagai macam suku. Ya enggak Sumatera Selatan aja sih, lebih tepatnya Indonesia, tapi di Sumatera Selatan itu juga banyak tuh, bukan hanya rumpun Melayu saja gitu kan. Ada suku Jawa juga, ada Batak juga, ada Melayunya juga. Terus kalau yang dari Kabupaten Musi Rawas ada suku Rawas, ada suku Musi gitu ya sahabat Citra ya. Kalau Lubuk Linggau gimana? Lubuk Linggau ini udah campuran banget nih sahabat Citra. Ada yang dari Ponorogo. Makanya ada nama kelurahan yaitu Kelurahan Ponorogo gitu ya. Ada juga Talang Bandung gitu kan. Itu emang banyak orang Bandung apa gimana ya? Atau namanya aja enggak tahu Bang Jaya. Yang jelas di Lubuk Linggau udah bermacam-macam juga sih orang-orang yang masuk ke kota Lubuk Linggau, dan bisa dikatakan lah udah campur ya, multi etnis gitu loh sahabat Citra. Terus ya Nusantara juga kayak gitu tuh, Indonesia juga udah banyak menerima pertukaran-pertukaran budaya, pertukaran-pertukaran kebiasaan yang terjadi antara Indonesia dan juga negara-negara lainnya. Itu yang dinamakan dengan multikultural exchange gitu ya, susah banget nyebutnya sahabat Citra. Ya jadi multikultural exchange itu adalah pertukaran budaya ya, yang budaya luar masuk ke Indonesia, budaya Indonesia juga masuk ke luar negeri sana. Ya itulah pertukaran kebiasaan atau kebudayaan yang ada di antara belahan dunia sahabat Citra. Dan ya kalau saran Bang Jesse, kalau kita memang multikultural exchange itu harus kita pilah-pilah gitu loh. Jangan sampai nanti yang jelek-jelek kita juga terima tanpa penyaringan, tanpa kita filter lagi, langsung diterima aja. Itu bahaya sahabat Citra. Karena enggak semua kebiasaan orang luar negeri sana atau negara lainnya itu sama dengan kebiasaan kita dan sama dengan sistem keagamaan yang ada atau yang dianut di Indonesia. Karena ada juga orang-orang yang memang mereka enggak memiliki agama di sana sahabat Citra ya. Dan ada juga orang-orang yang berbeda agama dengan kita. Jadi beda itu soal agama. Ini sensitif sih kalau soal agama. Tapi yang jelas kalau soal kebiasaan, budaya, tradisi, ya tentu juga kita beda dengan orang-orang yang di luar sana sahabat Citra, yang mana kebiasaan mereka biasa nih, kayak contoh aja nih, kebiasaan mereka suka berjemur. Nah orang Indonesia kurang cocok berjemur ya, karena memang iklimnya tropis. Nah itu sudah membedakan sahabat Citra dari segi iklim atau dari segi cuaca yang ada di antara dunia. Terus apalagi yang membedakan kebiasaan kayak sarapannya. Nah orang-orang barat sana mereka juga kebiasaan seperti makan roti. Kalau kita kan nasi, mereka gandum, kita dari padi. Jadi beda sahabat Citra. Apakah bisa kita menerima? Bisa ya. Dan mereka juga bisa menerima nasi, tapi kebiasaan itu yang membedakan. Terus itu salah satu kebiasaan yang bagus. Kalau kita makan pagi pakai nasi atau pakai roti ya gak apa-apa, itu kan bagus gitu loh sahabat Citra. Nah, yang maksud Bang Jai harus disaring adalah hal-hal yang kurang bagusnya gitu loh ya. Banyak banget sih kalau mau dijelasin yang kurang bagus, kayaknya kurang cocok aja sahabat Citra. Tapi yang jelas sahabat Citra udah bisa membedakan lah ya, mana yang bagus mana yang enggak. Ya sahabat Citra, di program Citra Gong saya siapin pantun terbaiknya. Bang Jai akan sapa-sapa di via telepon di 0733451977. Silakan untuk sahabat Citra yang mau request lagu dangdut hits mulai dari tahun 2010, Bang Jai hadirkan di ruang dengar sahabat Citra di program Citra Gong Sengnya. Ya ada siapa di via telepon? Halo Citra Gong Seng Zigo 26.
1: Halo
0: Citra Gong Seng Zigo 26.
1: Apa paspornya, Jack?
0: Wah, Zigo 26 sehat tulang kuat nendang.
1: Oh, Zigo 26 sehat tulang kuat nendang banget.
0: Nendang banget ya. Wah, luar biasa. Ini ada Bapak Rohi di kawasan Kelurahan Muara ini.
1: Iya. Yeah.
0: Iya, sedang apa aktivitasnya ini, Pak?
1: Nyantai-nyantai nih sambil dengerin radio.
0: Mm-hmm. Pantunnya udah siap belum?
1: Siapin, ada satu nih.
0: Ya, pantun dulu kalau gitu.
1: Nasi tumpeng dalam namban.
0: Cakep.
1: Nampan ditaruh di atas meja.
0: Cakep.
1: Hati senang punya suami tampan.
0: Mm-hmm.
1: Sudah tampan, lagi setia.
0: Wah. Aha. Ada lagi pantunnya, Pak? Ada lagi?
1: Yo, kasih satu lagi satu untuk cewek.
0: Satu lagi, boleh.
1: Beli pisang buat keripik.
0: Cakep.
1: Belinya di pasar murah.
0: Cakep.
1: Hati senang punya istri cantik. Mm-mm. Sudah cantik ahli ibadah.
0: Beuh, itu udah sempurna itu. Itu bidadari dari surga itu namanya.
1: Aduh.
0: Ya udah, ini lagunya apa ini?
1: Gadis cantik Kalimantan apa
0: tuh? Gadis manis Kalimantan.
1: Kalimantan. Oke, ya.
0: Nanti diputerin PEP apa? Wah, versi ya. Ajeng Febria ya. Salam-salamnya buat siapa saja?
1: Salamnya buat Mas Hartanto, buat Aislah dan Kang Muhyiddin. Kemudian ada Pak Yono, ada Pak Tian pemegang sakti. Kemudian ada Mas Arif, ada Mas Rahman, ada Mas Aladin, Papa Repan. Kemudian ada Pak Yanto Tampalkan, ada Pak Kartis Bukartit, ada Mbak Mis, Mbak Waluyo, Mas April, kemudian ada juga Kang Beni, ada Mas Wahyu Zaid, kemudian ada Budi Sumarni, ada Mama Depan, kemudian Mbak Pus, ada juga kita kulu kesini kulu Mas Boy, Irma, Bunda Fitri, Mak Wani, kemudian ada Mbak Erawati, Ucok CS, Jun Wajah, Wajah Mbak Rio di Kota Padang Meriah, ada itu, kemudian Jun Wajah, Bang Mada, Mas Edi Apur, Mas Edi Marni, ada Mbak Fatima, Mbak Wantinya, kemudian ada oh yang Wiwi Sinar Gunung itu apa Wiwi yang tetangga kita dulu ya Jaya.
0: Bisa jadi ya.
1: Wiwi anaknya Mbah Kusir dulu ya, kalau yang di Sinar Gunung itu yang dekatnya Mas Dian itu. Kemudian ada Mas Suratno, ada Mas Sumarno yang di PUG dan Lumai itu. Kemudian ada Mas Angel dan Panas, ada si Gundul, ada Buang Lanang, dan ada juga Umodongo, ada Mas Anwar, Mas Awi, Mas Lis, dan ada juga Mas Ligin, ada Mas April, Bang Aini, kemudian ada juga Pak Armono, Pak Darminto, kemudian ada Mas Andi Lumut, Andi Lumut, Mas Abdi Bengkel, dan juga pokoknya semua-semuanya kalau sudah ada lupa semua ya, semuanya ada salam kompak selalu untuk adanya selamat tugas sampai tuntas ya. Ini Nabil belum pulang nih.
0: Nah, spesialnya ada buat siapa?
1: Spesialnya untuk keluarga kita yang ada di Merasi di Manarmi ya, semoga sehat selalu. Oh ya, ada Bang Putra, Putri Petlawang, Mas Junke ya.
0: Baik. Terima kasih. Terima kasih lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bapak Rohidi kawasan Kelurahan Bora ini yang sudah bergabung dan menyapa ya. Saya selalu untuk Bapak Rohidi. Kita sapa lagi. Ada siapa untuk penelpon selanjutnya? Halo, Citra Gong Sensi Go 26.
2: Go 26.
0: Sehat.
2: Nendang
0: banget. Ada Mbak Kus ya kawasan Tugu Sempurna.
2: Iya, gimana kabarnya?
0: Sehat, baik, alhamdulillah Mbak Kus. Kabar yang sama hendaknya dengan Mbak Kus di sana ya.
2: Sama juga.
0: Alhamdulillah Mbak Kus.
2: Iya.
0: Pantunnya udah siap belum?
2: Pantunnya 17 Agustus.
0: Iya, paslah sama momennya ya kan?
2: Iya.
0: Ya, pantun dulu Mbak Kus.
2: Ayo nyembeli paku.
0: Cakep.
2: Kan sang yang
0: cakep.
2: Dirgahayu Indonesiaku. Ulang tahun ke-81. Salam merdeka.
0: Luar biasa sekali, cakep sekali. Ada lagi pantunnya.
2: Gunung Semeru tinggi menjulang.
0: Cakep.
2: Gunung Merapi bagi pusaka.
0: Cakep.
2: Ratusan tahun bangsa berjuang. 1945 kita merdeka.
0: Wah, merdeka ya, luar biasa.
2: Satu lagi.
0: Ya.
2: Merah putih berkibar di angkasa, terdengar lagu Indonesia Raya.
0: Cakep.
2: Rahayu Republik Indonesia. Semoga Indonesia semakin jaya.
0: Wah, luar biasa. Wah, ini kalau diterusin masih banyak nih pasti.
2: Ada satu lagi.
0: Ya. Silakan.
2: Pagi hari minum es tawar, duduk santai di pinggir pagar.
0: Cakep.
2: Sebentar lagi sang saka akan berkibar, bendera merah putih semakin menggelegar.
0: Luar biasa ya.
2: Tapi ini semuanya dari untuk 17 Agustus semuanya.
0: Oke, aman pokoknya. Ini memang pas momennya kan.
2: Apa iya ya?
0: Iyalah. Ya udah.
2: Kemarin tuh mau masuk
0: Wah, jangan kepanjangan kita nanti yang lain pada protes.
2: Kok. Kemarin di tempatnya itu loh.
0: Oh, gitu. Oh, gitu. Nah,
2: malam itu.
0: Iya, iya, silakan.
2: Heeh. Ya, lagunya dari itu Tega, Tega.
0: Tega. Oke, dari Rita Sugiarto ya, Tega. Nanti ya. Di mana nih? Tega. Wah, Tega, Tega.
2: Iya.
0: Iya, nanti diputerin. Salam-salamnya buat siapa saja?
2: Tadi itu aku putus Pak Rohidi yang nyaut.
0: Rezekinya dia duluan.
2: Ya, sama iya. Aja.
0: Ujung-ujungnya juga masuk juga.
2: Enggak nyambung dari Pak Rohidi juga masuk sini lagi.
0: Heeh, iya.
2: Atas senggolannya Pak Rohidi ya. Semoga saya selalu Bapak Ibu ya. Untuk Mas Ijes keluarga juga semoga saya selalu juga.
0: Amin.
2: Untuk Bu Deni, Pak Tri, Bu Junaidi, Mbak Wiji, Mas Kiar, Mbak Parija, Mas Tarjo, Mbak Novi, Mbak Ria Tommy, Yuk Lina, Mbak Rini Mas Wahyu, Mbak Sutri, Mas Kamusuri, Mbak Lidia, Bang Putra Palembang Kecil, Mbak Suwanti, Mbak Herawati, Mbak Ira Nadia, Mbak Putri Sulaiman, Bang Dan Minta, Mbak Vina Kampar, Mbak Putri Empat Lawang, Bunda Fitri, Mama Nugra, Bunda Diki, Mama Devan, Mas Leman, Mak Islam, Mas Muhyiddin, Mak Angel, Mak Erma Yuwani, Maraka, Marifandi, untuk Pak Muslim, Pak Amir, Pak Rohidi sudah tadi ya, Mas Solihin, Pak Okol alias Mas Boy, semoga saya selalu dia ya, Pak Amir, Pak Revan, Pak Yona, Pak Yanto, Pak 2R, Papa Elmi, Papa Vanessa, Pak Axel, Bang John Wajah, Legasi 6, siapa tuh Mas Solihin sudah tadi ya, ini yang sebelah, ini belum, kalau udah selesai baru ini siapa lagi,
0: siapa lagi,
2: Bang Yudi, Bang Putra Pangestu, Mas Armona, Mas Suratno, Mas Putra Empat Lawang, Mas Umarna, Mas Arifullah, Mas Adanto, Mas Indra SS, Mas Aladin, Bang April, Mas April, Bang Anwar, Bang April lagi, Bang Jonki, Bang Hanafi, Bang Nyasa, Bang Mada, Bang Purnedi, Bang Tukir, Bang Yan Pahing, Bang Idis Mangus, Bang Kabut Biru, Bang Irwan, Bang Jarep, Bang Ardi, Bang Hardianto, Bang Lis. Nah itu aja, cukup.
0: Itu aja, terima kasih banyak.
2: Makanya aku gak marem loh mas.
0: Ya, spesialnya ada buat siapa?
2: Spesialnya buat keluarga aku, semoga saya selalu. Buat Mas Ijes juga, semoga saya selalu ya.
0: Baik, terima kasih. Yuk, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Kus ya, kawasan Tugu Sempurna sudah bergabung dan menyapa saya selalu Mbak Kus. Kita sama lagi sahabat Citra, dia siap untuk di via teleponnya. Halo, Citra Gongseng si Gudu 6. Iya, sayang sekali tidak terhubung sahabat Citra untuk di via teleponnya. Ya, panasnya luar biasa ya. Tapi mudah-mudahan aktivitas di hari ini lancar. Gak ada hambatan lah untuk sahabat Citra, terkhusus untuk kalian yang berjuang memang untuk mencukupi kebutuhan keluarga ya, atau mencari nafkah. Semangat, semangat, semangat ya. Pokoknya hari ini gak ada kata lain selain semangat. Terus gak ada kata lain selain bahagia. Itu aja sih kuncinya sahabat Citra ya. Oh ya, satu lagi jangan lupa bersyukur ya sahabat Citra. Baik, kalau begitu sahabat Citra jangan kemana-mana. Nanti Bang Jai kembali lagi menemani aktivitas sahabat Citra di hari ini. Bang Jai hadirkan lagu yang lagi viral banget di tahun 2026, spesial versinya Ajeng Febria ya. Ada Gadis Manis Kalimantan.

102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa bae jurusannya?
0: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih

0: Cilacap, hubungi WA 081-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
1: Antri berobat gimana? Datang tadi subuh ke klinik puskesmas. Mana main? Pakai mobil JKN lah. Ambil antriannya online. Bisa dari rumah, dari sawah, sambil tidur, sambil ngopi, siram bunga. Bisa semua. Download aplikasinya, bikin akun, terus login. Kalian pilihlah daftar pelayanan kesehatan. Pilih dokternya, pilih jadwalnya. Kalian sebutinlah keluhannya di

0: dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Cepet toh, gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa ini Bu?
0: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia lo.
5: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini lo.
4: Morinda? Siapa lagi Morinda?
5: Ini lo Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
4: Ibu boleh minum juga Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi lo Pak, bisa ya Pak ya?
5: Iya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
4: Oke deh, ibu mulai.

0: sekarang konsumsi Morinda juga.
1: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal. Ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda, sangat

0: resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
3: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
2: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
3: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
2: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
3: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
1: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.

Iya Sobat Citra, masih di program Citra Gongseng bersama Bang Jai di siang hari ini ya, di pagi menjelang siang Sobat Citra lebih tepatnya. Iya Sobat Citra, ini cuaca semakin panas, semakin beranjak siang, dan ini sudah hampir memasuki pukul 12 siang. Dan silakan untuk Sobat Citra di segmen terakhir ini sebelum Bang Jai izin pamit, yang mau bergabung di 0733451977.

sahabat Cira, Bang J lupa tadi ya, Bang J juga sudah update status terbaru. Jadi di segmen ini Bang J juga akan sapa-sapa untuk di via Facebooknya. Ada siapa yang sudah bergabung di via Facebook Radio Citra FM Lubuk Linggau di program Citra Gongsengnya.

Ya sahabat Citra, untuk di via Facebooknya ada Lasmi Sari ikutan hadir dari pengambang SBU. Ada Lisanya Sofian hadir dari MUPE menyapa, request lagunya Perceraian Lara. Kirim salamnya buat semuanya aja, spesialnya buat cucuku Pranda Zidan. Semoga sehat selalu buat yang tugas, terima kasih. Mardiana, saya ada di sini dari daerah Muara Bliti. Ada Lek Kasinom hadir dari Merasi Dwi Jaya. Pendi, itulah Citra Gongseng, lagu dan pantunnya nendang banget. Kirim salamnya Bang Jai, ya, buat semuanya. Hadir Bang Jai dari Pendi di kawasan Lubuk Pau. Coba pantun dulu nih Bang Jai. Jalan-jalan ke kota Cina, sampai di sana membeli buku. Jika cinta, katakan cinta, jangan kau simpan di dalam kalbu. Kirim salamnya buat Bu Deni, Hadon LBT, Arutala Anjung. Salam kenal buat Artanto, salam kenal dan semuanya aja. Spesialnya buat anakku Gavi Januarka, semoga sehat selalu. Anwar Erna hadir Bang Jai dari dari Dering. Maksudnya gimana nih? Hadir Bang Jai Dering Anwar Erna. Dering Anwar Odari mungkin ya. Dari Anwar Erna kirim salamnya dari A sampai Z aja. Hello. Novi Listiani, assalamualaikum Mas, ikutan hadir dari kawasan Jajaran Baru. Pri Juan Juan hadir dari Air Apo. Putra JR Citra Gongseng hadir dari Dusun Baru, Kecamatan Kota Padang. Kirim salamnya buat Bu Naini, Mariadi, Mardiana, Bu Deni, Ma Angel, Putra Tunggal, Muin Klana, Mbak Kuswanti, Pak Ogol, Ira Nadia, Ria Tommy, dan semuanya aja. Salam kompak selalu. Ya, terima kasih banyak yang sudah bergabung di via Facebook Radio Citra FM Lubuk Lingga. Dan silakan bagikan sahabat juga di via teleponnya. Silakan di 0733451977. Ada siapa? Halo, Citra Gongseng Sigo 26.

0: Yes, guys, guys, sahabat Citra. Ini karena waktunya yang sudah mepet. Sepertinya Bang Jay langsung saja harus pamit undur diri di ruang dengar sahabat Citra untuk edisi kali ini. Ya, terima kasih atas kebersamaan sahabat Citra. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati sahabat Citra semuanya. Dan jangan lupa, setelah ini masih ada program selanjutnya yang akan menemani aktivitas dan kegiatan sahabat Citra di hari ini. Jadi tetap rapatkan barisan bersama Radio Citra FM Lubuk Linggau. Bang Jezin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sampai jumpa.
1: Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa. Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas sahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
2: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
3: Nama saya Pak Ngatmin, usia 67, alamat Kampung Jawa, Kandis, Kabupaten Siak. Sebelumnya saya punya penyakit benjolan di ketiak sekitar 1 tahun. Sakitnya ya denyut, Pak, denyut dia di ketiak. Dia apa? Kayak narik-narik gitu. Lino dia, lino kalau tidur gitu kan, awak tidur narik-narik dia. Ya sebelumnya pernah berobat di Pekanbaru. Ya baik sebentar tapi ya begitu kumat lagi. Ya alhamdulillah saya dengar radio kan ada Agarilus drop, saya beli. Jadi alhamdulillah sekarang udah baik. Kalau ibunya ya kadang pening kepalanya, kalau kerja sedikit udah pening kepalanya. Kadang yaitu capek dia, kakinya semut-semutan. Dan terus kalau dia kumat, ya itulah tadi, denyut-denyut kakinya. Ya terus itulah minum Agarilus drop. Jadi ada kurangnya. Semuanya 4 botol habis. Alhamdulillah ya sekarang udah enak jalan gitu, lancar jalannya. Minum saya minum, ya ibunya ikut minum. Saran untuk pendengar ya, kalau ada kawan-kawan yang penyakitnya seperti saya, belilah Agarilus drop sama madu hitam sama kuil proganda.
4: Agarilus series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilus sekarang juga.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Rutinitas sering membuat kita lupa pada esensi sesuatu. Salah satunya ucapan salam yang kita berikan ketika kita berjumpa dengan sesama muslim. Mungkin salam telah menjadi ritus sehari-hari yang miskin makna. Ucapan salam atau lengkapnya assalamualaikum adalah ucapan yang mengandung doa keselamatan dan keberkahan untuk kita yang memperolehnya. Salam merupakan ungkapan rasa peduli kita atas sesama.

sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, apabila engkau bertemu dengan muslim yang lain, ucapkanlah salam kepadanya.

sari sak pore. Marem tenan.

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: Galatus Kalih Kumanem Citra FM Lubuk Linggau Citra Budoyo Bongso Lestari Budoyo Katur Indonesia Katersnani.
1: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang jalan

0: Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, Simpang Jalan Nangkalama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemah sahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
2: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
3: 101,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi, Rasulullah bersabda, ada tiga doa yang pasti dikabulkan Allah tanpa keraguan, yaitu doa orang tua, doa musafir, dan doa orang teraniaya. Mengapa doa orang teraniaya termasuk langsung dikabulkan Allah? Orang yang teraniaya adalah orang yang tersiksa akibat kekejaman orang lain, sementara ia tidak kuasa membalasnya kecuali hanya meratap dan menangis. Menjadi orang teraniaya pada hakikatnya mengalami penderitaan yang paling sulit di antara manusia. Maka pantaslah bila doa orang yang teraniaya langsung didengar Allah dan dikabulkannya. Hanya Dialah yang kuasa menolongnya, dan Dia sangat murka terhadap semua bentuk penganiayaan.
2: Kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katersenani.

0: 102,6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Lestari Budaya. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia loh.
2: Ah, tenang aja, Bu, kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh, Bu, Morinda, herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Lestari Budaya. Katur Indonesia. Katresna.

Galatus Kalih Koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso Lestari Budoyo Katur Indonesia Katresnani.

0: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Pak, ngapa kok mojok? Karo golek sambilo to ki?
2: Iki aku ngrasane nek benjolan lho, Bu. Jarane iso mari lah rutin konsumsi sambilo to. Tapi aku yo kok bingung arep tak kulup apa tak oseng.
1: Lah Bang Bayi, Pak, gek kasihane payu ilang lah mau oseng. Ya aku yo kenek. Iki lho, Nyong, Prokanda. Produknya agak rilus, cocok gawe mencegah tumor karo kanker. Regane yo pas karo isine dompet awake dhewe.
3: Prokanda, produk pilihan Agarilus series terbuat dari bahan alami, temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih, dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
0: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani. Citra FM.

Galatus Kalih Kumanem. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: Joyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.
1: Ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan amal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
2: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk, Ita Hining Radio.
3: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngurungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, ngurungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
4: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio karena radio bikin kita bergaya.
5: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
6: Indonesia masih terus dengar radio. Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresna.

0: setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bangsa. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Sekolah, kamu bingung mau lanjut kuliah atau mau kerja? Eits, tenang aja, kamu bisa kok tetap kuliah sambil kerja kalau kamu kuliah di Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau, karena di sana tersedia kuliah online dan offline, dan penerimaan mahasiswa baru udah dibuka loh.
2: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau tahun ajaran 2026-2027 dengan 4 fakultas dan 10 program studi jenjang pendidikan strata 1, Fakultas Tarbiyah, program studi pendidikan agama Islam, program studi pendidikan bahasa Arab, program studi manajemen pendidikan Islam, program studi pendidikan Islam anak usia dini, program studi bimbingan konseling pendidikan Islam, program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program studi Ekonomi Syariah, program studi Perbankan Syariah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, program studi Manajemen Dakwah, Fakultas Syariah, program studi Hukum Keluarga Islam, Pasca Sarjana, jenjang pendidikan tingkat strata 2, program studi Pendidikan Agama Islam. Tersedia beasiswa untuk seluruh program studi tingkat strata 1, beasiswa KIP kuliah, beasiswa kader yayasan, beasiswa kader desa, dan beasiswa full SPP khusus program studi pendidikan bahasa Arab. Tersedia beasiswa kader alumni untuk jenjang pendidikan strata 2 hanya dengan membayar SPP Rp250.000 per bulan. Kamu sudah bisa menempuh jenjang pendidikan strata 1 dan dengan Rp600.000 per bulan menempuh jenjang pendidikan strata 2. Waktu pendaftaran masih terbuka. Tersedia gelombang 3, 1 Juli sampai dengan 30 Agustus 2026. Kontak persan Ustadz Supriyadi MPDI 0822 6926 8068. Bersama Al-Azhar Lubuk Linggau, mencetak generasi unggul dan berwawasan keislaman wasatia.
3: Akhir-akhir ini tuh cukup melelahkan buat aku. Apalagi malamnya aku harus mengerjain laporan dan sampai dini hari. Rasanya di badan tuh campur aduk, capek, lelah, dan jadi gampang ngantuk. Makanya aku tuh tiap hari sebelum tidur minum Dusi Pure dulu. Ini tuh susu kuda kolostrum dengan 100% bahan herbal alami. Tenang aja, ini tuh udah aman kok. Udah halal dan juga BPOM. Yang paling aku suka ini tuh kandungannya tinggi fluorin dan juga kalsium yang bisa menjaga stamina dan juga kekebalan tubuh. Rasanya unik, perpaduan aroma rempah seperti kayu manis, jahe, serai, dan juga temulawak

0: sosialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Setunggal atus kalih koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia K.

0: Tunggalatus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katersnani.
1: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
1: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.

0: Sungguh tuh sekali komonom Citra FM Lubuk Linggo, Citra Budaya Bangsa, Lestari Budaya Kagem Indonesia Katresnani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Dimas Dajeng, pripun kabar siang menika? Mugi tansah pinaringan sehat nggih kagem Dimas Dajeng sedaya. Dan alhamdulillah amargi berkah Yang Maha Kuasa siang menika saged kepanggih malih kalian kula dina. Ingkang badhe ngrencangi panjenengan sami layeh-layeh yang ngasorian nyambi mirengake tembang-tembang campur sari. Lagi siang menika pasti nenggih cuacane Lubuk Linggau alhamdulillah ini terang benderang ya. Mataharinya terik luar biasa masya Allah. Amargi meniku aman kesepen ngombe toyo putih sing katang ya. Sing cukup minimal 8 gelas per hari. Nggih monggo Dimas Dajeng diaturi siang menika kan badhe nyuwun tembangi saged keguyupan ing 0733 sekawan gangsal setunggal sanga pitu pitu. Aman kesopen kalih passworde siang menika campur sari sapore agar ilustrap marem tenan. Monggo diaturi. Halo campur sari sapore.
1: Agari istirahat marem tenan.
0: Marem tenan. Saking tambah rejo niki nggih.
1: Nggih
0: leres. Mbak Cindy pripun kabare?
1: Kabare sehat.
0: Kabare sehat. Mas Parmin sehat mboten, Mbak Yu?
1: Sehat, iku tapi ngerti.
0: Oh, alah ndelok. Sakniki jenengan piambakan teng griya.
1: Iki kali Mas Parmin.
0: Oh, Mas Parmin wonten.
1: Wonten
0: tasih dahar. Oh, tasih dahar. Nggih dipenakne le dahar sing kata lanjenengan mboten tumut lho.
1: Lompon wae.
0: Ampun disiki critane niki, Jan.
1: Ngenten iki Mas Parmin. Pas sore tak siang ya, Mbak e.
0: Selak kaliren ya, Mbak ya. Nggih, monggo dinikmati nggih. Dahar siang menika diaturi Mbak Sindi aja mirengake tembang napa, Mbak Yu?
1: Tembange Sopir Truk Mawar.
0: Sopir truk, nggih siap. Salam Erin diaturi kagem sinten?
1: Salami kangge Mama Isla.

0: Jahit, Pak Amir,
1: Pak
0: Abdi, sedaya mawon mbak.
1: Sedaya mawon, spesialnya wonten kagem sinten?
0: Ya lek kangge niki lho Mas Parmin, Pati Gusti Kambak E.
1: Nggih. Mbon wonten malih?
0: Oh, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Sindi saking kawasan Tambak Rejo dinteni mawon tembange nggih wonten sopir truk. Monggo diaturi malih di Mas Dajeng ya sinten malih sampun ngenteni ing via telepon. Halo, campur sari sapore.
0: Marem
1: tenan, Bu Karbit pripun kabare Bu E?
0: Alhamdulillah sehat Mbak Dina.
1: Alhamdulillah sehat selalu. Tasih sampun iki Bu Karbit.
0: Tasih ngelami putune.
1: Walah jan, piambaan mung kalih putune mawon.
0: Nggih, bapake kesah ngarit, Mbak.
1: Oh, ngarit lah kok siang-siang pun budal ngarit lho.
0: Lama ke sonten nyukani ulam.
1: Oh ngono, lebih sering kan nek ngarit iku sonten mawon kan iup ngono lho. Panas-panas ngene iki jan balik-balik kudune disiap nek es teh, Bu, niku Bu.
0: Mangke langsung nggih kopi to.
1: Oh kopi malahan ya, jan. Ancane senengane kopi ya Pak Karbit nggih.
0: Nggih.
1: Siaplah, monggo diatur kembali Bu Karbit aja ngerti tembang napa. Radione dicelek nerin.
0: Nggih.
1: Pon, jelek nerian radio ni. Ampun cerak-cerak kali radio ni, gebu ge. Nah, main bater moni malih. Mak kau diaturi tembangnya, aje mirang aje tembang apa niki?
0: Tembangnya, jaluk dek.
1: Jaluk dek, siap. Saking intan caca purun.
0: Sing niku lombang dua.
1: Angge. Jaluk dek, ya monggo salami Rian Bu Karbit diaturi kagem sinten?
0: Salam salami kangge Pak Muslim sekeluarga. Kangge Bapak Sulo sing tengki mugi-mugi diparingi sehat.
1: Amin.
0: Kangge Mbak Yukulo sing tengting mugi-mugi sehat selalu.
1: Amin.
0: Kangge Mbak Mes, Mas Hadi Waloyo. Mas April, Pak Hermono, Mbak Cindy, Mas Parmen, Cucu Naiki, Mbak Sumarni, Mama Isla, Mbak Fatima, Mas Arif. Buat Mbak, kaget sedua ya mawon.
1: Betul ya mawon, spesialnya wonten kagem sinten?
0: Spesialnya kami Mbak Dina, mungkin dipanggil ini sehat panjang umur.
1: Amin, ya Allah, matur
0: nuwun. Ini murah kira sekini, ya Mbak.
1: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Matur nuwun, Bu Karbit sehat selalu, Bu E.
0: Matur nuwun, waktu ini lah Mbak.
1: Monggo, sami-sami.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bu Karbit. Nggih dinten mawon iki tak putrane saking Intan Caca nggih. Jaluk Dek, Vet Minti Brekele niki ngarani. Monggo Dimas Dajeng ya sinten malih badhe nyuwun tembange dihaturi.

0: campur sari sak bore. Halo, campur sari sak bore.
1: Harus drop. Marem tenan.
0: Marem tenan kali sinten iki?
1: Nanggeng Wonorejo Mbak Tangu mboten tumutan iki.
0: Wonorejo Pak Leman.
1: Nggih.
0: Oh, langge Pak Pangling lho Pak kali jenengan. Pripun kabare Pak Leman?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat alhamdulillah. Lah biasane kan Mama Depan sing mewakili niki. Nah, niki Pak, lah saking pundi mawon ra tau gabungan iki lho.
1: Alah. Sibuk, Mbak.
0: Sibuk walajan. Wis tak ngalah lah kali bojoku ngono lak critane niku. Angin kabare saya nggih Pak nggih.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Niki aktivitasnya tasih napa niki siang menika?
1: Pecel layah-layah niki.
0: Layah-layah kali Mama Depan direncangi.
1: Enten niku nggih.
0: Oh, enten nggih. Jan romantis-romantisan niki siang menika. Diaturi tembangnya Pak Leman ajeng mirengake tembang napa?
1: Sumpah selikur, Mbak.
0: Sumpah selikur. Walampun dangu yang botong merengake tembang niki nggih. Sumpah selikur nggih siap Pak, tak siap nih monggo salamirin diaturi kagem sinten?
1: Alame kangge Mama Isla, Paro Iti, Pare Pulo, Mas Aladin. Wah, kagem sedaya mawon, Mbak.
0: Kagem sedaya mawon. Spesiale wonten kagem sinten?
1: Spesiale kangge Mbak Dina sugeng ngayahi sampai tuntas.
0: Siap matur nuwun. Pak Leman sehat selalu nggih, Pak.
1: Nggih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Leman saking kawasan Wonorejo niki suami katresnani nggih Mama Depan nggih direncangi madi gawene kopi niki siang menika. Saya selalu bahagia selalu nggih Pak Leman sakeluarga. Monggo Dimas Jajeng sareng-sareng mirengaken riyen tembangi kaping pisan sampun wonten sopir truk mojalukane Mbak Cindy nggih. Mbak Cindy monggo dimirengake tembangi Mbak. Sugeng siang lan sugeng midhangetaken campur sari sak pore agar ilustrap marem tenan.

0: FM Lubuk Linggal, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Kakur Indonesia, Katresnani.
1: Tip sehat untuk masyarakat peserta JKN. Ketahui, jangan lupa cek keaktifan kepesertaannya. Dan untuk kita semua biar sehat, tolong ada 4 hal yang menentukan kesehatan. Satu adalah keturunan atau hereditary. Yang kedua, lingkungan, harus kita bikin lingkungan yang sangat sehat. Yang ketiga, pola makan dan pola hidup. Jangan sampai makan yang fast food, makan yang banyak kolesterol. Hindarilah makan-makan yang berlebihan, kurangi nasi, kurangi garam, kurangi gula, dan tentu jangan lupa olahraga yang cukup, meskipun hanya jalan kaki, lari, atau olahraga yang lain. Selamat menjalankan satu upaya untuk kita semua sehat. Sehat, tips BPJS Kesehatan. BPJS
2: Kesehatan. Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu ne. Peluang jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan, konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari. Untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
0: Setugal atus kali 0,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

Tunggal atau sekali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senang.

0: Galatus kalih kumanem.
1: Tutup Galatus kalih kumanem.
0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
2: Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumbekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India.

Tiga Sehat Indonesia. Migrain merupakan gangguan sakit kepala di mana gangguan yang terjadi hanya pada satu sisi kepala. Jadi tidak keseluruhan kepala kita yang mengalami gangguan, tapi hanya pada satu sisi. Dan itu biasanya mengalami nyeri bisa sampai ke daerah wajah, sampai ke belakang kepala. Apa penyebab migrain? Nah, biasanya migrain terjadi pada orang-orang yang terlampau banyak berpikir, terlampau lelah, ataupun gangguan-gangguan lainnya. Migrain insya Allah bisa diatasi. Kita gunakan herbal yang bisa memperbaiki gangguan-gangguan yang terjadi pada daerah kepala kita. Kita gunakan agaris drop. Gamat yang terdapat pada agaris drop berfungsi untuk membantu memperbaiki jaringan-jaringan saraf yang mengalami gangguan. Demikian juga dengan pegagan, berfungsi untuk melancarkan peredaran darah dan juga untuk memperbaiki sel-sel

0: dan faktor-faktor lainnya bisa teratasi. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Kali 0.6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senang.

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Suatu ketika, Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang arti takwa. Ubay berkata, "Tidak pernahkah engkau menapaki sebuah jalan yang berduri?" Umar menjawab, "Tentu saja aku pernah." Ubay bertanya lagi, "Lalu apa yang kau lakukan?" Umar menjawab, "Kusing-singkan lengan baju dan aku bekerja keras." Ubay berkata, "Itulah takwa." Memang, makna takwa adalah lebih luas dari hanya takut kepada Allah. Dalam surat An-Naba ayat 31-33, Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan mendapat kemenangan, yaitu kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis remaja yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. Di dalamnya, mereka tidak mendengar perkataan sia-sia

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Sudah terbukti puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop dari bahan kaya manfaat menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari, Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Kelinggi, 0813-7765-0.

0: Kadena 0823 7296 9929 dengan Toko Bambang Sukakarya 0812 7481 2608 dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau 0823 1220 8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Uni Latifa 0821 7929 1579 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus dengan Ibu Paira Tanjung Subur dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812 7872 1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemah syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
2: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
3: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan amal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart to Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
2: Tip sehat Dokter Herbal. Tip sehat Dokter Herbal.
3: Keluarga sehat Indonesia, pernahkah dari pendengar sekalian mengalami pusing yang sangat, rasa sakit kepala yang sangat kuat, harus diwaspadai?

kanker, kanker otak kita cukup ngeri juga mendengarnya ya. Tapi bismillah, insya Allah kanker otak kita bisa atasi dengan menggunakan herbal. Herbal yang kita gunakan adalah herbal-herbal yang untuk membunuh sel-sel kanker yang berkembang pada sel otak kita, dan juga herbal yang berfungsi untuk membantu menguat

0: salamatnya. Pohon deui lagu
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio. Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

Hai Sobat Citra, masih balik lagi di 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Assalamualaikum, selamat siang menjelang sore. Masih ditemani lagi sama Dina nih ya. Mulai dari siang tadi dicampur sari sapore, kali ini kembali lagi Dina menyapa Sobat Citra semua. Udah di pukul 2 lewat 46 menit nih. Dan yang seperti biasa mulai pukul 2 sampai pukul 4 sore kita bakal dengerin beragam lagu. Ada lagu Minang, lagu dangdut lama pun yang lagi diputerin sekarang ya. Ada Menggapai Matahari nih, covernya by Sodik dan Luciana. Jam segini pastinya aktivitas sudah mulai berjalan lagi ya, istirahatnya udah dan waktunya melanjutkan aktivitas kembali. Jangan pusing-pusing ya, dibawa enteng aja nih kerjaannya. Oke, untuk menghibur Sobat Citra semua biar pada makin semangat beraktivitas, Dina bakal tambahin bareng beberapa lagu nih untuk menyemangati aktivitasnya ya, biar gak boring gitu kan, diem aja, sepi aja. Ada Cinta dari Seberang dari Cutrani, Fat Franz Arista. Suara Cutrani yang melengking ya, ditambahi Franz Aristan yang suaranya ganteng banget gitu. Dengar suaranya aja udah cakep bener gitu ya. Ya langsung aja nih Sobat Citra, kita puterin lagunya Cinta dari Seberang. Dan buat Sobat Citra, jangan kemana-mana, setia terus nonton dengerin radionya di 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, di Citra Batagor, madu hitam agar rilus benar-benar pol puasnya.

0: Kan, propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Wow, iyo ya, agar lus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke Bu, bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, pegagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu

0: Lubuk Linggau 102,6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Murah Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau.
4: Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
5: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
6: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
5: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
6: Kalau akreditasinya cak mano?
5: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
6: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
5: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
6: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bareng.
4: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik dengan keamanan CCTV 24 jam. Segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA 081-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
0: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Oke, Sobat Citra, masih baik lagi di 102,6 Citra FM Lubuk Lingga, dan masih bareng Dina di Citra Batagor. Madu hitam agar rilus, benar-benar pol puasnya. Dari menit 23 dari jam 3 sore nih ya. Dan kembali lagi Dina akan menyapa Sobat Citra semua. Yuk Dina persilakan, ada yang mau gabungan gak nih sore ini? Yuk langsung aja gabungan ke via telepon seperti biasa melalui 0733451977. Di Citra Batagor, madu hitam agar rilus, benar-benar pol puasnya. Halo Citra Batagor. Oke, sayang banget ya, baru juga diangkat udah terputus nih ya. Mungkin seperti biasa, gangguan lagi jaringannya. Kita coba lagi yuk, ada siapa nih Sobat Citra yang sudah terhubung? Halo Citra Batagor.
1: Madui sampahin, bener-bener pol puasnya.
0: Bener-bener pol puasnya. Ada siapa, di mana?
1: Mbak Fatimah nih.
0: Oh, ada Mbak Fatimah.
1: Iya.
0: Gimana? Oh, tadi Mbak yang nelpon ya?
1: Iya Mbak,
0: Malah kepencet. Malah kepencet, ala jen. PHP-in aja nih Mbak Fatimah ya.
1: Mbak Dina ini.
0: Untung gabungan lagi ya. Gimana kabarnya Mbak Fatimah?
1: Kabarnya sehat. Gimana Mbak Dina?
0: Oh, sehat juga, alhamdulillah. Mbak Yu, lagi ngapain nih Mbak E?
1: Lagi mau beres-beres ini Mbak.
0: Mau beres-beres, udah selesai panen-panen. Biasanya lagi nanam apa, nyabut cabai gitu ya, panen cabai, panen kopi biasanya kalau Mbak Fatimah.
1: Ini tadi metik timun Mbak, metik besok timun. Mau rewang.
0: Waduh.
1: Kemarin tuh rewang, tadi metik timun, besok rewang lagi Mbak.
0: Gitu, padat jadwalnya ya Bun ya. Masya Allah luar biasa, semangat terus, jaga kesehatan Mbak Fatimah.
1: Ya.
0: Yuk mau dengerin lagu apa hari ini Mbak E?
1: Lagunya apa ya Mbak, lewat pintu belakang aja lah Mbak.
0: Lewat pintu belakang, waduh ya. Ngapain tuh lewat pintu belakang? Ayo, mencurigakan.
1: Mungkin sama radio lewat pintu belakang aja.
0: Oh gitu, ya udah lanjut yuk. Salamnya dulu Mbak Fatimah buat siapa aja kuy?
1: Salam-salamnya untuk Pak Muslim, Pak Rahisi, Mbak Mis, Bang Wahyu. Foto Mbak Dina Merasi, Gelali terus aku.
0: Ada banyak dong di Merasi, ada Mas Syarif, ada Mas Aladin tuh Merasi semua tuh.
1: Sumarni, Mama Isla, Bu Dinaiti, Bu Arti, Bu Dini, Mbak Titi, Mbak Witi, Pak Harmono, Syarif, Aladin, Pak Amir, Pak Yono, Pak Yanto, Pak Parmin, Mbak Cindy, Mbak Putri. Aduh, ketua lagi Mbak, terus dong Mbak, semuanya salam Mbak.
0: Oke, ada spesialnya nggak nih?
1: Biasanya untuk Mbak Dina aja.
0: Terima kasih banyak Mbak Fatimah, selamat beristirahat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lewat pintu belakang ya Mbak Fatimah, ditungguin aja Dina Putrin dari RV Karina nih. Kita nostalgiaan nih ya. Oke lanjut Sobat Citra, ada siapa lagi yang udah nungguin di via teleponnya? Jangan lupa passwordnya nih, madu hitam agar rilus, benar-benar pol puasnya. Halo halo Citra Batagor.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Passwordnya Citra Batagor.
2: Citra Batagor. Apa?
0: Madu hitam agar rilus.
2: Madu hitam agar rilus.
0: Benar-benar pol puasnya. Udah diingetin masih aja lupa nih. Ada siapa di mana nih?
2: Wahyu Jahit.
0: Waduh, Mas Wahyu Jahit mau dijewer apa dijahit nih telinganya?
2: Apa aja lah.
0: Serem ya Mas ya, kalau telinganya dijahit jangan dong ya. Bercanda loh ya. Iya, bercanda saja. Gimana kabarnya Mas Wahyu?
2: Kabarnya alhamdulillah, di siang menjelang sore sehat selalu.
0: Sehat selalu. Menjelang malamnya gimana? Sehat enggak?
2: Alhamdulillahirrahmanirrahim, juga samalah yang diinginkan.
0: Harus sehat dong ya.
2: Iya betul. Mbak Dina sendiri gimana?
0: Oh sehat juga, alhamdulillah. Sehat walafiat nih.
2: Ya udah lama nih, kapan gitu kok bisa nelpon gitu.
0: Ya, alhamdulillah. Saya pikir karena terlalu sibuk Mas Wahyu.
2: Ah, enggak ya. Juga, standby selalu, cuman enggak kebagian aja.
0: Enggak kebagian aja gitu ya. Yang lain yang kebagian ya Mas Wahyu.
2: Kurang banyak.
0: Alhamdulillah nih sore ini nih ya, walaupun sedikit kebagian juga kan nih ya sore-sore ya.
2: Iya betul.
0: Ya udah mumpung udah kebagian, Mas Wahyu lanjut mau minta lagu apa nih Mas?
2: Lagunya dangdut ya Marina ya?
0: Gimana?
2: Lagunya bebas ya?
0: Lagunya lagu dangdut, lagu Minang, lagu Sunda tuh.
2: Minta dari dulu Sumbang aja deh.
0: Apa tuh?
2: Judulnya si Teteh.
0: Apa?
2: Si Teteh.
0: Si Teteh, si Teteh nu mana?
2: Iya. Ayo kan lagi penyiaran.
0: Siap deh ya, diputerin. Salam-salamnya dulu buat siapa aja.
2: Salamnya buat Mbak Fatimah tadi ya, buat Kang Harmono, Pak Roydi, Mas Aladin ya. Mas Karmi, Mbak Singmi, Mbak Mesnya juga, Mas Adi, Mas Atri juga, Bodi, Udin Edi, Mbak Yono, Mbak Kus juga, Mas Arif, juga Mama Isla, Pak Yanto, Mas Arpanto. Juga semuanya lah, selamat siang, menjelang sore, buat Papa Depan juga nih. Buat Mama Depan juga, buat Mbak Dinanya, semoga sehat selalu.
0: Amin, amin. Ya,
2: terima kasih, ini bisa masuk nih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, dimarahin sama Mas Wahyu nih ya. Nungguin dari pagi, alhamdulillah baru bisa gabungan nih ya. Semangat terus Mas Wahyu ya. Udah bisa gabungan, lanjut dulu menjahitnya. Biar makin fokus, makin semangat juga nih. Si Teteh lagunya ya, dinaputerin dari

0: Oke Sobat Citra, kita lanjut lagi. Sobat Citra, yuk ada siapa lagi yang udah nungguin di via teleponnya? Halo Citra Batagor.
1: Halo.
0: Selalu, madu hitam agarilus.
1: Madu hitam agarilus.
0: Benar-benar. Benar-benar pol puasnya.
1: Benar-benar pol puasnya. Ini lagi mulai bangun tidur.
0: Bangun tidur ya, biar fokus. Coba sekali lagi, Citra Batagor.
1: Citra Batagor, benar-benar pol puasnya.
0: Ada siapa di mana?
1: Ini Bang Sumarno.
0: Bang Sumarno? Dari kawasan mana, Bang? Lupa nih Dina nih.
1: Blumai 2.
0: Oh, dari Blumai. Oke, udah lama gak gabungan ya. Gimana kabarnya Bang Sumarno?
1: Alhamdulillah, masih seperti dulu Mbak.
0: Masih seperti dulu, masih baik-baik saja dong artinya ya.
1: Alhamdulillah, kantongnya yang kurang.
0: Alhamdulillah ya, harus baik, harus sehat selalu. Kantongnya aja yang kurang baik ya. Masih tanggal muda, ini kantong udah bermasalah aja nih ya. Memang gitu ya, kalau abis mencair tuh gaji itu seperti kereta api bus gitu, langsung sekali lewat aja ya. Ya, gimana kita harus pinter-pinter ya, memanage segala-galanya gitu. Ya deh Bang Sumarno, mau dengerin lagu apa nih kali ini Bang Sumarno?
1: Lagu Tarling ya.
0: Lagu apa?
1: Lagu Tarling.
0: Tarling? Lagu Tarling apa tuh? Judulnya Tarling.
1: Judulnya nu apa guys ini di rubung semut.
0: Di rubung semut. Oke, ini dangdut ya lagunya ya. Oke deh, Dina siapin ya. Lanjut salamnya dulu buat siapa aja nih?
1: Salamnya tanggung Mas Wahyu mau, Bagus, Mas Arifullo, Mas Temono, Pak Repan, Subatno, Mbak Timi, Mbak Uci, Mbak Fatima, Mama Islah, KPH-nya lah.
0: Oke, ada spesialnya gak nih?
1: Spesialnya kan gue awak TV lah Mbak.
0: Oke, siap, terima kasih banyak Bang Sumarno, selamat beraktivitas.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Sumarno dari kawasan Belalau ya, Belalau 2 ya. Lagunya dari Dian Anik ya, di Rubung Semut, ditungguin aja. Sebelum dirubung semutnya nih ya, kita puterin dulu nih. Ada Irvi Karina lewat pintu belakang. Dan ya pastinya Sobat Citra, kurang lebih 8 menit lagi kita menjelang azan asar ya. Jadi jangan lupa untuk tunaikan kewajiban. Langsung aja kita hibur Sobat Citra sore hari ini dengan lewat pintu belakang dari Irvi Karinanya di Citra Batagor. Madu hitam agar rilus, benar-benar pol puasnya.

0: dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India, beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India, buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia lo.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini lo.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini lo, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarinus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi lo, Pak. Bisa ya, Pak?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
0: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Citra FM.
5: Citra FM.
4: Citra budaya bangsa.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Suatu hari Umar bin Khattab masuk ke rumah Rasulullah. Didapatinya beliau sedang berbaring melepas lelah di atas bangku yang dihampari tikar daun kurma. Anyaman tikar itu membekas di pipi Rasul. Tak ada satupun perkakas yang mewah, kecuali sebuah geriba, tempat air untuk berwudu yang tergantung di dinding. Melihat ini, terharulah Umar sampai ia menitikkan air mata. Rasulullah bertanya, "Apa yang membuatmu menangis?" Umar berkata, "Sudah takluk seluruh tanah Arab dalam kekuasaanmu. Kunci timur dan barat telah ada di tanganmu. Namun engkau hidup seperti begini." Sambil tersenyum, Rasulullah berkata, "Ini bukan Kaisar Benua Rum. Bukan pula Kisra negeri Persia. Ini adalah nubuat."
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Ibu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Nek. Alhamdulillah, Pak Nek wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Nek. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Nek. Peluang jantungnya Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Nek.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari. Untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di

0: menggunakan WhatsApp Pandawa di 08118-1652 kali. Kami siap melayani. BPJS
1: Kesehatan. Pak, cepet toh, gantian.
2: Iya Bu, sebentar.
1: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
1: Sabar Pak, coba minum ini.
2: Apa ini Bu?
1: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
6: Masih banyak orang yang mengaku sebagai Muslim, tetapi bila ia berbuat salah, maka ia merasa tidak bersalah. Jika ia berbuat dosa, ia merasa tidak berdosa, sehingga ia enggan bertobat dan mohon ampunan Allah. Padahal sekecil apapun kesalahan dan dosa, hal itu adalah besar di hadapan Allah. Seorang mukmin sejati takkan pernah menganggap enteng setiap kesalahan atau dosanya, sehingga ia selalu mohon ampunan Allah. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Seorang mukmin sejati memandang kesalahannya laksana sebuah gunung di atasnya. Dia takut gunung itu akan menimpa dirinya."

Si Bahamai Dendeng hilang parai go harta suwe kome nama FM lubuk lingi gaw Radio Citra alangkah padeknya lor ya ya yang ngeboli jatuh ya nama yang ngeboli jatuh lagu ya hai petang-petang ya gue gak lagau ya bu ya ambil nyang tahu ya ambil menu jemuran ya melipat haraba gue tuh obo ambil berdendang gue Radio Citra nah lo untuk pengajil ya yang nak berdendang kak nih Juna ucapkan selamat petang dan jangan lupa bergabung dengan Juna gue 0733451197 password satu nih Citra hilang pari petang pade elio ya lur kira-kira namanya lah ya kabar rubuh tangkani ya dia berita namanya nilai akan Juna sajikan Bahama Citra Bibolemes idaman keluarga manis ini deh ya ada pula Citra Bibolemes idaman keluarga manis tuh ya ya isinya kadang pade ya kadang nyenyes hai lesunya nak hai kalur hai panas song nak 17-an ya pengeluaran B-nya ya mana lagi aduh gawean B-nya le ya kira-kira namanya yang sedap ya gak kita cari solusinya untuk itu kamu dengar lagu dulu biar tenang-tenang dikit ya Bahamai hujan angin.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
1: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA 081-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Aduh, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa Murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Bu, ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
6: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
5: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Peluang jantungnya Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: 62 Kumana, Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Lulus sekolah, kamu bingung mau lanjut kuliah atau mau kerja? Eits, tenang aja, kamu bisa kok tetap kuliah sambil kerja kalau kamu kuliah di Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau. Karena di sana tersedia kuliah online dan offline, dan penerimaan mahasiswa baru udah dibuka loh.
2: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau tahun ajaran 2026-2027 dengan 4 fakultas dan 10 program studi jenjang pendidikan strata 1, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pasca Sarjana, Jenjang Pendidikan Tingkat Strata 2, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Tersedia beasiswa untuk seluruh program studi tingkat strata 1, beasiswa KIP Kuliah, beasiswa Kader Yayasan, beasiswa Kader Desa, dan beasiswa full SPP khusus program studi pendidikan bahasa Arab. Tersedia beasiswa kader alumni untuk jenjang pendidikan strata 2. Hanya dengan membayar SPP Rp250.000 per bulan, kamu sudah bisa menempuh jenjang pendidikan strata 1, dan dengan Rp600.000 per bulan menempuh jenjang pendidikan strata 2. Waktu pendaftaran masih terbuka. Tersedia gelombang 3, 1 Juli sampai dengan 30 Agustus 2026. Kontak person Ustadz Supriyadi MPDI 0822 6926 8068. Bersama Al-Azhar Lubuk Linggau, mencetak generasi unggul dan berwawasan keislaman wasatia.
3: Tips sehat dokter herbal. Tips sehat dokter herbal.
4: Keluarga sehat Indonesia, mah merupakan gangguan yang terjadi pada lambung, di mana lambung mengalami nyeri, mengalami perih disebabkan karena iritasi yang terjadi pada lambung. Nah, iritasi yang terjadi pada lambung bisa disebabkan karena memang pola makan kita yang salah, sehingga asam lambung menumpuk di dalam lambung dan mengiritasi lambung, mengiris lambung kita sehingga lambung kita mengalami perlukaan. Bagaimana cara kita untuk mengatasi supaya lambung kita yang sudah mengalami perlukaan ini, mengalami nyeri ini, menjadi bisa sehat dan normal kembali? Yang pertama adalah menjaga pola makan untuk bisa tetap teratur, karena kalau kita tidak menjaga pola makan yang teratur, maka asam lambung akan menumpuk kembali. Jadi asam lambung tetap akan bisa mengiritasi lambung kita. Jadi pertama adalah menjaga pola makan dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan menjaga lambung untuk bisa menjadi normal kembali, menjadi sehat kembali. Bagaimana caranya? Kita gunakan agaris drop. Agaris drop memiliki kandungan gamat. Di sini peran gamat adalah mengisi, memperbaiki jaringan lambung kita yang mengalami kerusakan, mengalami perlukaan karena iritasi dari asam lambung yang meningkat di dalam lambung. Dan pegagan berfungsi untuk memperbaiki jaringan-jaringan sel-sel yang juga mengalami gangguan. Jadi, gunakan agaris

0: 16 RW 07 Labuan Ratu Opat Kecamatan Labuan Ratu Lampung Timur.
1: Anu asli nak mah apa?
0: Patut ting tak cek kata nama mah tak mah gitunya.
1: Kronisnya,
0: amu tak sengaja dahar jeruk kata ibu. Ya Allah perih nan gitunya.
1: Buat nawan eta.
0: Agar ius drop katanya. Alhamdulillah. Nyabi eta isuk. Saacan tuang eta diminum 15 tetes. Terus pas sholat lohor eta diminum dari 15 tetes. Pas sholat asar

0: agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Emang Den Asalmon beneran ampuh? Nah,

0: salmon mengandung anti peradangan pada kulit. Dan yang terakhir, dapat melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari. Laporan penelitian, studi laboratorium, menunjukkan bahwa DNA salmon dapat menjaga kulit kita dari paparan sinar UV. Nah, jadi itulah beberapa manfaat DNA salmon bagi kulit kita. Yuk, mulai sekarang pakai DNA salmon.
1: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang cinta dengan kulit wajah, yuk pakai produk MB Skin. Dapatkan MB Skin hanya di agen-agen terdekat dan radio kesayangan Anda ini.
2: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
3: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
2: Morinda? Siapa lagi Morinda?
3: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarinus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
2: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
3: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
2: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
1: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda.

0: Serta menurunkan resiko kanker dan tumor. Membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Hey bos, piye kabar e? Peh, tuwek emen to awakmu saiki.
3: Mosok sih?
2: Rasaku perawatan terus lho iki. Aja lali perawatan ki jeruan bareng lho. Kayak to konsumsi sing iso nggarai tulang dan gigimu itu kuat. Badan tetap ideal. Sistem imunnya hebat lan iso jaga kesehatan kulit lan mata.
4: Nah, bener iku. Ben tampan luar dalam kilo susu Zigo 26.

0: inflamasi alami.
1: Susu Etawa Zigo 26 bisa dibeli di Graviat Agarilus atau di radio-radio kesayangan Anda ini. Minum susu Zigo 26, sehat, go, go, go.

alasan kenapa sih kita harus bangga jadi peserta BPJS Kesehatan. 1. BPJS Kesehatan menjamin seluruh penyakit dan bisa dipakai dimanapun, kapanpun di seluruh Indonesia, asalkan sesuai indikasi medis dan prosedur yang berlaku. 2. Daftar berobatnya gampang banget, kamu cukup tunjukin KTP atau NIK aja. 3. Iurannya terjangkau sekali, bahkan ada loh

0: Udah. Jangan makan jeruan. Ingat usia loh, Pak.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal. Ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda, sangat

0: resiko kanker dan tumor. Membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

Aduh, yalan kesedih lagu pecah piring tuh lur ya. Mujo pinggan tuh pecah-pecah lur ya. Suasa beda makai pinggan tuh ya. Ida baik pinggan yang pecah-pecah, kita juga pecah rusak, pecah ajur. Kalau gak pade, bewa diri dan menghargai serta mensyukuri. Ini. Nah untuk itu, biar kita gak hancur dan bisa menghargai diri dan juga mensyukuri nikmat Tuhan terhadap kekayaan alam yang ada di Indonesia dan juga pentingnya sehat untuk kita. Jangan lupa pakai agarilus yang memang bagus untuk menjaga daya tahan tubuh kamu biar pade galo-galo ya.

Caca Mang Ce, alangkah sedap kamu makan pempek tu. Payo sikok-sikok be kata Mang Ce nih ya. Sabar ya, pempek tu masih banyak ya. Muda menua ya. Mana buang pelembang pacak menua ya. Bahkan Juna dulu tuh pernah ya. Karena Juna dulu tuh nak pengen kuliah di luar pada saat itu ya. Jadi Juna tuh berinisiatif sambil kuliah itu ya, sambil jual empek-empek. Nah, cak mano caronya Juna pacak buat empek-empek itu? Karena lah biasa Juna kan kalau di rumah tuh kan galak masak, galak buka catering, cak itu galak nerima pesanan, ya. Jadi kalau untuk masalah ngadon mengadon pempek itu, insya Allah tuh lahatam, buat cuko yang lemak juga pacak ya dah. Iyalah pokoknya apa baik kita tuh filosofi pempek ya. Oke, pacak dimakan kapan baik ya, dan bisa lemak kalau di tangan yang tepat. Tangan siapa tuh? Ya Allah ya. Dan juga memang sore-sore ini nih lur paling lain enak ya, sambil dengo tabuhan dari tembang-tembang budaya Hilampari ya, sambil obo makan pempek. Dan pempek nih Juna tuh salut ya, bisalah diapoi baik makannya tuh, di siang jadi, di malam jadi, di pagi jadi, di subuh jadi, tengah malam jadi gale kuagam dengan pempek tuh. Kalau pagi-pagi makan pempek tuh selain dengan cuko, dengan kopi, dengan teh pade ya. Nah, dan dengan kopi dengan cuko bae makan pempek tuh padek lur ya. Oke, makan pempek juga padek kalau pakai es yang siang. Ya Allah, alang kelemah itu ya Kak Ahmad ya. Ahmad Dani bukan ya. Yalah kalau macam itu lur ya, kalau makan pempek malam-malam pakai apa? Kayak air putih belah ya, kasih mentimun biar darah tinggi ya. Sebab apalagi kalau pempeknya digoreng itu kan pacak mendatangkan kolesterol ya. Oke, dan juga tepung-tepungan ini pacak ningkat ke gula darah. Nah, untuk itu kamu jangan khawatir dan takut, kesehatan kamu udah terjaga. Pakailah bayi Agarilus yang bisa didapatkan di Gerai Sehat Agarilus, karena itu ini mampu menghempaskan penyakit kronis uga hipertensi dan juga diabetes meletus ya. Go Agarilus Series Indonesia, kamu bisa konsultasi di Dapatkan Agarilus Go Jalan Sultan Mahmud Badarudin 2, Kilometer 9, Kelurahan Tanah Piyok, Kota Lubuk.

0: Berjudul Bujangka nih ya, langsung juga kita saling salam sapa ya. 0733451977 silahkan untuk sahabat Citra yang nak bersalam sapa dan request lagunya, atau kalau nak lemak juga ya pacak di pihak tok-tok Juna ya. Dan Juna nak haturkan halam-halam petangka nih ekel pengagil ya, yang ada di sekitar wilayah Lubuk Linggau dan sekitarnya. Ada Lubuk Linggau Utara, Timur, Biriat dan juga Selatan. Dak cuma wong Lubuk Linggau lur dengau ke Radio Citra, tapi ada kuat kita, kance kita dari empat lawang, wong Jemoh galo, wong Pasemah juga ada ya. Tidak cuma itu baik ya yang dengar ke Radio Citra, wong awak, wong tubuh juga ada di Bengko, di Corup, SBI, SBU, dan untuk wong kita Muratara Musirawas tidak lupa kebagian salamnya juga. Oke, bahamai harus sesuai komen nama FM Lubuk Linggau. Heka lah betabu-tabu ya, gue pihak telepon kak, kita angkat dulu ya. Halo, halo ma petang Citra hilang pari.
1: Pade, yuk.
0: Padenya, ada HP, sang mana?
1: Mana kak Juna, kabar
0: aku. Alhamdulillah, kance, baik-baik saja kabar aku nih. Ya, kabar kamu di situ tuh, cak mana, lama udah tekina ya.
1: Mana kabar lah, lama aku udah mengudara.
0: Ngapa macam baik, itu ya? Ngapa lala mau tak masuk?
1: Sulit benar nak masuk tu.
0: Oh, sulit benar. Ya, ini ada salam dari Nopian Ayu Musi katanya untuk kakak kancil.
1: Wak Pitro katanya.
0: Wak Pitro, apa kabar Wak Pitro?
1: Hah?
0: Apa kabar?
1: Kabarnya pade.
0: Di mana? Di Ume, di dusun apa di mana?
1: Aku ni di domisili pawak dengan ini, Pak Amir tu, Pak Amir suka dana. Pawak benar aku dengan rumah dia ada sekitar 10 rumah.
0: Ya Allah, pak benar itu ya. Sukadana, sukadana lahat ya?
1: Bukan, sukadana sini baru masuk terawat.
0: Oh, sukadana terawas.

0: banyak ya.
1: Oh, cak itu. Ini ada jemeleon pulak nih. Jemeleon halam dengan Kak Petro ya. Nama lain Kak Petro Kak ya, Mbe Yam Yam Be.
0: Apa tang ni? Dudu dan agak Jonas siaran. Betul aku nunggu pajak ni dia masuk ni.
1: Ada. Ada kawannya dah, ada kawannya dah, ada pempeknya dah.
0: Pempek tu galak benar, tapi memang mana aku ni. Tinggal makan saja, membuat saja saja agak Jonas.
1: Ada yang buatnya dah, ada yang buatnya dah.
0: Apa?
1: Yang buatnya ada dah.
0: Ada jemerumah.
1: Jemerumah. Pempek apa yang paling disuka? Kan pempek kan banyak jenisnya. Nah, pempek apa yang paling aas koyong suka tu? Ayo, koyong suka pempek yang mana? Mendi bener jema tu, jema rumah tu. Agak salah pimpi. Apa pempek kedang, pempek kates, apa pempek telau, ya.
0: Yang ada yang
1: pempek
0: di
1: satu
0: pepaya tu.
1: Apa tu?
0: Pepaya tu an menunjuk
1: kates. Kates kedang, kedang. Gedang.
0: Aku kurang suka kan yo nama pakai kedang.
1: Ngapa?
0: Masalah dia ni lejar jadi tidak dia man pakai telur. Wah, mantap.
1: Aku suka yang pakai itu, pakai kates. Pakai kedang, lemak. Iya, apalagi pucuknya tu keriting-keriting. Pasti makan tu kan bergoyang-goyang ya. Gatal bibo mensikok be ya. Pempek dos tem lo makan pempek dos.
0: Sekarang saja masalah.
1: Iya.
0: Jarang-jarang.
1: Banyaklah beli daripada menonya ya.
0: Feeling tu kan?
1: Ya, jadi lebih suka pempek yang pakai ikan apa yang pempek pakai gendom bae?
0: Ya pakai ikan lah, pakai ikan terus dalam telur.
1: Cecama double lemaknya yo. Ada salam dari Windy Gilang sama Shirley Olivia. Nyola. Oke, apa lo Kak di situ?
0: Biasa, mentang lo ini duduk-duduk saja nganggur.
1: Musim apa di sana?
0: Oh, kadang dengar Kak Juna nak masuk saru.
1: Di sana musim apa?
0: Aman di sini nih macam-macam ada musim kopi ada musim sawah tapi mak ini sawah belum mulai tanam.
1: Oh, itu sawah darat apa sawah air?
0: Sawah ini menuju jauh jauh ada hujan.
1: Oh, tak ada hujan ya. Berarti cola ada air yang ngalir ya, dak?
0: Iya.
1: Cak mana misalnya musim kering berubah dak itu?
0: Aman musim kering berubah tanaman lain.
1: Oh.
0: Tanam jagung macam kan? Tanam padang. Ada air kan? Tanam padi.
1: Enak nanam padi, nanam jagung apa nanam kacang?
0: Aman yang ini nanam padi.
1: Nanam padi ya.
0: Makanan pokok masalah tu. Makanan sampingan, namun kacang tu sekedar untuk
1: Berarti berdasarkan khasiat dan juga daya jual ya. Tapi aku tak pernah nanam padi.
0: Apa?
1: Aku tak pernah nanam padi.
0: Aman. Tak juga tu dia mungkin nanam padi. Beli berat kadang-kadang.
1: Aku nanam cinta be. Aku takut kagak dicucu cacing.
0: Takut dicucu cacing tapi ramai kebanyakan makan pada cacingan enggak
1: jodoh. Iya, Junia tuh paling takut dengan hetuna pacat ya. Apalagi kuda agam dengan pacat tuh dem kenyang lahai.
0: Itu dia no di kebun karet, ada kebun kopi.
1: Kebun karet, kebun kopi, kebun dian aku di Padang tuh bebenyak nian mana aku beli dusun ya. Banyak nian itu pacat tuh ya. Nempel-nempel mentang lah adik nih darah manis.
0: Sedikit pacat tuh Pak Juna itu pai mato lalu itu rasa
1: tahu. Metu. Ada salam lah dari kopi Shirley Olivia. Ada salam dari Okta.
0: Oke, salam kembali ya. Salam kenal dari Pak Petro Padana.
1: Katanya mantannya.
0: Baik, ada.
1: Marah ayo kita kopi kita di rumah tuh, Gek. Iyalah, ini nak nganing lagu apa Kak Kande?
0: Ayahku ni nak ngingat-ngingat apa aku yang di dusun. Mintanya lagu ibung-ibung ada tidak
1: tadi? Ibung-ibung?
0: Oh.
1: Apa?

0: artinya ibong-ibong?
1: Ibong-ibong benda salah. Apa pipi ya?
0: Tak itu ya. Pokoknya ibong-ibong tuh untuk nama betino, panggilan betino.
1: Oh
0: iyalah.
1: Balik bong.
0: Iya, ada salam dari Uchiha pulau nih, ibong-ibong katanya.
1: Wali untuk kalian. Aku kirim-kirim salam gue nih, Jona ya.
0: Yo lanjut lah.
1: Oke, kirim salam untuk Amir Karhili, Mama No, Agar Elusko, siap lo. Aman siap. Kapan aku bisa juga beli maksudnya kan?
0: Mesan ya. Jangan minta. Wong beli itu kawan kabar nak minta tuh ya. Dah sedap bener ya.
1: Yang ada di Kemuning ya. Untuk Kak Kathleen, untuk Kak Limin yang ada di Kemuning. Tuh tetangga aku dengan di Kemuning nih.
0: Di mana?
1: Di badan dengan di Kemuning nih tetangga.
0: Itu masih daerah Musirawas ya?
1: Oh masih Kecamatan Terawas.
0: Lanjut.
1: Kemuning tuh ceritanya Kak Juna tetangga dengan badan. Iya nih desa Mulyo. Juga untuk penggemar radio macam Si Bawor yang ada di Bukit Jogong, Mama Isla, Mama Angel, Wiwanti, Mama Irma, Wawol. Juga tak lupa untuk siapa gitu bang, yang hobi campur sari itu kan, Mbak Kos ya. Mbak Kos, Mang Iwan Betel di Leting. Juga untuk dulur-dulur kita kalau yang ada di Seringagung, Bumi Agung. Selamat petang, selamat mendengar radio Citra dari Ibon.
0: Nyola.
1: Untuk kanten-kanten segala tu yang dengar radio Citra ni di petang ni, selamat petang. Aku ni Kiris Mago, nama aku Wak Citro. Semoga terhibur. Untuk Kak Junao, terima kasih waktunya. Semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin ya Allah.
1: Selamat beraktivitas. Terima kasih Kak Juna, waktunya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau sesuai komen nama FM Lobo Linggau Radio Citra itu tadi ya Dewa kita namanya Wak Pitro sang sukadanya. Tapi dia ni jema dide ya, didenya tu oi dide nian ya. Dia tadi minta lagu ibong-ibong. Ibong-ibong tu bibi-bibi ya dak ya. Jiku ibong-ibong tu yang berbulu gatal tu rebung-rebung ya, itu nje ibong-ibong ya. Ada nyum yang hebung ya lur ya. Oke, mestinya untuk dulur kita yang sudah bergabung kan ya. Dan juga kita halam ko untuk Kopi Okta kan ini lagi bergabung ya, menikmati siaran Obo. Gua harus sesuai komen nama FM Lubuk Linggau Radio Citra di Citra Hilan Pari Petang Pade. Tege.

harap sesuai komen sama FM Lubuk Linggau Radio Citra ya. Itu tadi ada yang minta lagu Ibung-ibung Nubu Kak Yemi si binyaknya Ibung-ibung Heto ya lor ya. Kita coba lagi ya di 0733 451977 ya, di Citra Hilang Pari Petang Pak Ade atau gila ya. Ya. Kira-kira ada siapa lagi di sana selain mamang kita dari Sukadana Hetau ya. Kita coba di 0733 lagi ya. Nah, ini sudah banyak juga yang bergabung nih ya dengan teman-teman online kita Hetau ya lah. Ada Kope Sutris ya. Kope Sutris Kak Betine. Nah deh. Iya, Sutrisna. Ya, oh Wong Sunda, Kope Sutrisna ya. Ya. Menunggu Bu tuh manggil Trace tuh kan apa ya? Lanang ya. Itulah beda bahasa, beda pengertiannya, beda artinya ya Dak Lur ya. Nah, dan juga ada Kope kita ya kan ya, Kope Elda ya. Dan juga ada Kope Densa. Kopenya gelak Densa ya. Nah, ini juga nih ada Kope Okta ya, dan juga ada Bila, Bila Ku Memandangmu. Edi. Hai, ada pula ya kan nih Sudan ya. Dan ini ada Bintang Alrani. Ididi, namanya Bintang ya deh ya. Bintang-bintang di langit deh itu ya lor ya. Oke, kita coba lagi di 0733 451977. Masih bahan meharat sesuai komenan MPM Lobok Linggau Radio Citra. Citra Hilang Pari Petang Pade Tegelau. Karena lagu ibung-ibung kan nila berbunyi ya. Nah, kita tabu ke ya, biar gak lama igo nunggunya. Langsung baik kita dengar ke bersama-sama. Inilah dia ya, Bung Ibung-Ibung di Hartosway Komana FM Lubuk Linggau Radio Citra. Jangan kemana-mana dulur, tetap agak amai dengok ke tembang-tembang terbaik ya. Inilah dia Ibung-Ibung.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Monggo Pak, niki wedange.
2: Nggih, Bu, suwun.
1: Napa lho, Pak? Kok luwung mes ngoten lho jenengan iki?
2: Iya, Bu, kepikiran tonggo ado kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis, kaya to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
1: Walah, yo najan to ngono yo panggon obate lho, Pak. Sing tenang-tenang. Positifne pikirane riyen ing jenengan niki lho, jari Bu Dokter, konsumsi Agarilus Drop mawon. Agarilus Drop ana gamat, pegagan, propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
2: Ya, Agarilus Drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke, Bu, bungkus.
3: Agarilus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, pegagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu memelihara kesehatan Anda.

Puncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Adrilo Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan serunya koncang-koncang.

Kota India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di klinik pengobatan Mata India beralamat di Jalan Yosudarso RT 09 nomor 17 Kelurahan Tabajumekeh Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka

0: maaf dengan Bapak siapa?
1: Bapak Alatip.
0: Dari mana Pak Alatip?
1: Dari Kelurahan Air Hitam Pangkal Pinang.
0: Kecamatan
1: Bukit Intan, Provinsi Babel.
0: Baik Pak Alatip, kemarin yang dirasa ke penyakit apa Pak?
1: Saya pernah stroke dua kali Pak. Jadi stroke itu saya makan obat, biasa obat. Tapi memang ada sembuh stroke, tapi lemah badan itu enggak tuntas hilang gitu. Jadi ada kawan tuh suka nelpon saya, sama-sama pensiunan dari tentara atau dari Kodim, Pak Aspiani namanya, katanya, Pak Latif, coba minum produk Agrilus itu katanya, yang hijau. Saya coba beli Pak, saya beli satu botol. Nah memang capeknya itu sudah hilang nih Pak. Untuk berjalan kira-kira tadinya cuma 200 meter itu sudah sangat letih sekali kan. Nah jadi saya minum itu, sekarang pagi-pagi kalau jalan itu saya sudah berani sampai 2 kilo paling.
0: Sebelum minum Agrilus, jalan berapa?
1: Paling 200 meter sudah capek sekali nih Pak.
0: Setelah minum Agrilus bisa
1: 2 kilo Pak. Habis satu botol itu
0: luar biasa
1: deh Pak.
0: Apa saran Bapak untuk masyarakat yang belum mengonsumsi Agrilus?
1: Jadi kalau Agrilus ini pengalaman saya itu, ya mudah-mudahan kawan berani nyoba kan.
0: Maaf Bapak, aktivitasnya
1: sekarang saya pensiun Pak, Purnawirawan TNI AD Pak, dari Kodim 4300 Pangkal.
2: Agrilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agrilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Di era digitalisasi saat ini, perkembangan berbasis digital semakin cepat dan canggih. Langkah awal BPJS Kesehatan membuat pengalaman berobat semakin mudah, cepat, setara. Hanya melalui aplikasi Mobile JKN.
4: Mau berobat, tapi takut antrinya lama? Tenang. Cukup daftar menggunakan aplikasi Mobile JKN pada fitur antrian online. Pantau antrian kamu cukup dari rumah saja.
5: Cek riwayat kesehatan jika bisa, cukup isi screening riwayat kesehatan pada aplikasi Mobile JKN Anda.
6: Punya tunggakan tapi bingung cara bayarnya? Ayo, ikut program rehab melalui aplikasi Mobile JKN. Cukup install Mobile JKN melalui Play Store ataupun App Store, semua kemudahan hanya ada dalam genggaman.
7: Bukan hanya saya yang sudah pakai Mobile JKN, mereka juga sudah merasakan manfaatnya.
8: Saya pakai Mobile JKN.
9: Saya pakai Mobile JKN.
10: Saya pakai Mobile JKN.
11: Saya pakai Mobile JKN.
12: Saya pakai Mobile JKN.
13: Saya pakai Mobile JKN.
14: Saya pakai Mobile JKN.
15: Saya pakai Mobile JKN.
16: Kami pakai Mobile JKN.
2: BPJS Kesehatan.
17: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa.

Yo, harap sesuai kamu nama ibu yang melubuk linggo radio Citra. Masih bahamai sama ibu Citra hilang pari petang padek tegelel. Padek minta buan petang kaya lor ya. Sepadek-padek senyum-senyum kamu yang lagi dengeri radio Citra bahamai jona tentunya di radio kesayang kita. Harap sesuai kamu nama ibu yang melubuk linggo radio Citra. Citra budaya bangsa ya. Ya lalu petang kak nih banyaknya kabar nak kuhapa ya. Salah satu informasi kak nih mengenai ya harga sesuatu yang lemak berprotein dan juga bergizi, apalagi kalau bukan ayam. Ya mujo ya nomelan ngen ayam nih membisi jiwi itu petai ya petainya ada itu ya petainya yo lalur ya. Harus sesuai kamu namanya Pak Melobok Lingga Radio Citra. Heka nih ada kabar dari rege daging ayam go Palembang dan sekitarnya yang sekarang sudah menyentuh angka 40.000 per kilogram. Uduh ya, ugi mana nak makan ayam, nak makan telok ya, menamai-namai mahal ya. Daging apa lagi, jengkol apa lagi, jengkol mahal pula ya dak lur ya. Nah inilah dia harga daging ayam di Palembang seharga Rp40.000 per kilogram dilansir dari detiksumbangsel.com ya. Harga daging ayam di sejumlah pasar tradisional kota Palembang, Sumatera Selatan melonjak. Para pedagang hekakni menjual daging hetuni dengan harga Rp40.000 per kilonya. Kenaikan itu akibat tingginya permintaan pasar ya. Mungkin waktu 17-an kak ini nak merdeka ya, nak makan ayam gale, tak lur. Ayo nyetok lah ayam yang banyak ya lur ya, karena ayam kan mahal ya. Nilai-nilai asek ku ayam kan dari setang dari bile ya, harga itu 32, 36, 3 leban ya, bahkan pernah nak hapain 45 ya waktu bebuke dak lur ya. Nah, harga ayam mengalami kenaikan sejak awal Agustus ya dengan harga Rp40.000 per kilo. Itu disampaikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumatera Selatan Bapak Arzuan Effendi ya. Nah, kata Bapak nih harga ayam di tingkat kandang jauh dengan harga di pasaran ya. Dan perbedaan itu mencapai Rp15.500. Nah, macam itu kita ngingon ayam belalur ya. Apalagi nasi MBG kak di galak banyak tebuang tuh ya. Jadi ubu pacak nepe makan ayam dengan nasi MBG itu ya. Harga sebenarnya di kandang tuh Rp24.500 dari kandang ke pedagang tuh Rp15.000 marginnya. Ya Allah, kok bisa sampai Rp15.000 itu tuh? Ya mungkin karena sekarang nih notut BBM langka, susah, ngantrinya lama, panjang ya. Mungkin itulah tadi alasan tuh ya. Tapi bersyukur-syukur lah kita masih bisa makan ayam ya dak lur ya. Nah, hal itu nih disebabkan acak naik gara-gara tingginya permintaan ayam go program MBG yang sudah berjalan ya. Dan itu ada dampaknya karena tingginya permintaan untuk MBG, hal ini otomatis juga menyebabkan ayam di pasaran tuh masuknya tuh agak susah dan juga agak langka untuk nutupi distribusinya ya. Selain harga ayam yang beranjak naik, cabai rawit merah juga terpantau mengalami kenaikan ya. Pedagang menjual di kisaran Rp48.000 sampai dengan Rp50.000. Oduh-duh ya, cabai juga lah mahal. Gimana uni dena ya bu, nak makan pedas ya. Nah, secara umum harga bahan pangan gua pasar kak nih saat ini ya mengalami kelonjakan ya. Oke, yang mana harga beras juga mengalami ya. Oke, kenaikan yang mana beras premium itu Rp14.900 per kilogram, beras SPHP itu senilai Rp12.500 per kilogram, kedelai juga Rp10.250 kilogram. Ya ampun, mahal galo zaman mak ini yo. Oh, jadi kutu galak bingung ya ngurusi rumah tangga. Punya rumah tangga kita lur. Kadang homa-homa ini ya.
bingung ya, mujulah Senobo kak ini tidak menapa sekali liwat beli gajian ya, dibawa belanja ke pasar kok tidak banyak lebihnya, tidak banyak belanjaannya, heto mujul ya, karena harga hetulah naik ya, untuk si kok itemnya naiknya lah seberapa, mengko nyemak mak sekarang ini lah bingung, nak lari kemana lah Sen tuh ya, lari ke pasar habis, nak beli emas dati lagi, nah emas lah naik pulo ya, kalau zaman dulu ya, zaman-zaman kawan-kawan ku nikah ya, 5 juta itulah dapat emas 5 gram sesuko ya, harang kak emas duduk, segera me 2 juta metos ya, 2 juta 200 ya, ojong-ojongnya 5 juta itu cuma dapat 2 gram no ya, alangkah kiciknya nyanyi, itu apa tuh namanya emas 2 gram tuh, nilai dinyanyi ke Iis Dahlia ya, walaupun cuma 2 gram emas yang onga tepi ke, tidak jadi permasalahan. Ya, mulai ya. Oke. Yalah kalau macam itu lur ya, pening pala aku ya lur. Pening pala aku mikir ke harga emas, harga beras ya. Apa sih ya, nak naik-naik, padahal Indonesia ini kayo. Nah, sedangkan Juna kasih bocoran sekalian lah ya, untuk harga-harga yang lainnya. Ini juga bawang merah naik juga harganya, 40.000 per kilo ya. Tapi dia adil, bawang baik dengan bawang jahat tuh setara 40.000 juga. Nah, sedangkan cabai merah keriting tuh 42.000 per kilogram. Daging sapi 150.000 per kilogram. Duh, ya. Daging lah tengah 200. Oh gimana umat-umat nak masak pindang tulang, umat-umat nak masak rendang ya, mendaging gilo nian kayak kalau di betul pandang-pandang. Telur ayam juga 26.000 per kilogram. Oh duduk ya, temannya nih ya lor ya. Nah ide itu baik, gulo 19.000. Gulo deh, jangan teman ini makan manis-manis ya, gulo mahal ya, 19.000 per kilo ya lor ya. Minyak goreng kemasan 21.000 per liter. Dodo ikut dulu galak belanja, minyak goreng itu masih 15-16 ya, sekarang malah 40.000 per kilo per liter ya. Minyak curah 18.000, ikan kembung 40.000. Nah, cak mano kita nak makan apa? Menggalo-galo nila naik galo ya. Ikan tongkol 35.000, ikan bandeng 32.000 ya. Susah aku tuh ya nyicip ikan bandeng tuh. Tepang. Tepung terigu kemasan 13.000. Duduh ya. Minyak kita ni 17.000. Dan pakai minyak kita itulah ya. Pokoknya ya, guri tak guri diguri-guri kelah ya. Nah, untuk itu para mak-mak ni tolonglah ya, para mak-mak ya, hemat-hemat dengan Sen ya. Jangan teman IG beli kuota untuk light.

0: Lang ya, on sen untuk belajar lu, sepung aku kuat gacor menutup sen ya, jadi tidak sakit-sakit. Nah, gua tuh apalagi tiap hari minggu tuh ada konsultasi kesehatan gratis ya, daripada kita nunggu berobat hasilnya kapan ya, lebih baik langsung ditinggok pakai live blood analysis gratis. Kalau beli agar lu serius. Ya lalur kalau macam itu jangan kemana-mana, tetap agak minggu harus sesuai kau namanya Pak Mubu Linggo Radio Citra. Citra hilang pari petang pade tegelel.
1: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas sahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
2: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
3: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
4: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
5: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G. Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
6: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
7: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
6: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
7: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
6: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
7: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
8: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan. Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
9: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa.

Cuma ayam kuluput ya, ya takut dijual ya, walaupun harga mahal ayam kula luput duluan ya. Luput kemana? Luput ke Belangai Bella, daripada luput diambil uhang ya. Ayam mahal nih jadi pencarian di ya. Nutut yang tidak balik-balik bel susah, apalagi nutut ayam ya. Tidak ngerti bahasa kita di ya. Kira-kira ayam tuh ngerti tidak bahasa kita ya lur ya. Mungkin tahu lah dari isyarat dan mimik muka kita itu ya lur ya. Maka iagam ya, yang ngelong galak balik ayam tuh kan. Karena aku judul tuh pernah ngingon ayam juga ya, walaupun aku kurang syuk ya dengan ayam ya. Ayam hidup, tapi mana yang mati kalau enak, tidak embau, aku gila ya. Yalah kalau macam itu harap sesuai kamu namanya Pak Mlebok Linggau, caknya uma-uma ayam kolopot kan, ini menjadi penutup perjumpaan kita yang sangat meletup petang ini bahame harap sesuai kamu namanya Pak Mlebok Linggau Radio Citra. Masih banyak ikal pengagil yang lidu gebungin juna kak gok 0733451977. Moga pengagil ya selalu sehat dan juga bahagia bahame Radio Citra dan juga agar ilusnya. Juna pamit undur diri, halma petang, mohon maaf mana deh hal kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Pak, cepet toh gantian.
2: Iya Bu, sebentar.
1: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
1: Sabar Pak, coba minum ini.
2: Apa ini Bu?
1: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Buat kalian yang sering pegal-pegal, sakit punggung, pinggang, atau bahkan sendi lutut, aku bakal ngasih tahu cara nyembuhinnya. Nah, kalian bisa konsumsi rutin Duzi Pure ini selama 7 hari, insya Allah semua sakit itu bisa disembuhkan. Karena ini adalah susu kolostrum kuda bubuk yang dikombinasikan dengan beragam herbal seperti jahe, kayu manis, temulawak, dan daun serai. Dan Duzi Pure ini juga sudah BPOM, jadi dijamin amannya.

0: spesialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Pak, sini dulu, Pak.
3: Iya, ngapa, Bu?
2: Kok muka ibu ketengokan lebih cepat tua ya, Pak? Mana kusem, banyak komedo, jerawat, sama bentek-bentek juga.
3: Oh, ibu. Ibu juga sih. Galak Ego pakai skincare yang belum teruji kualitas dan hasilnya. Pacak bae, skincare yang sekarang ibu pakai mengandung bahan kimia yang berbahaya.
2: Aduh, Pak. Cak mano ini? Kira-kira ada gak skincare yang pacak buat muka ibu tuh jadi glowing dan tampak lebih muda?
3: Tenang-tenang, ibu gak usah khawatir dulu. Coba ibu pakai MB Skin, yang pastinya aman, sudah teruji kualitas dan hasilnya, serta bebas dari bahan kimia berbahaya.
2: MB Skin, itu khasiatnya apa bae?
3: Ibu nih dah update yo. MB Skin berkhasiat membuat kita terbebas dari segala keluhan di area wajah, sama merawat wajah kita menjadi glowing dan ketengokan lebih muda.
2: Oh, cak itu pak yo. Sudahlah, besok kita borong bae MB Skinnya.
1: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda. Yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang cinta dengan kulit wajah, yuk pakai produk MB Skin. Dapatkan MB Skin hanya di agen-agen terdekat dan radio kesayangan Anda.
4: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
5: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
1: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari, Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Kelinci, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Uni Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
6: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

Pancasila 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: hari, Umar bin Khattab masuk ke rumah Rasulullah. Didapatinya beliau sedang berbaring melepas lelah di atas bangku yang dihampari tikar daun kurma. Anyaman tikar itu membekas di pipi Rasul. Tak ada satupun perkakas yang mewah, kecuali sebuah geriba, tempat air untuk berwudu yang tergantung di dinding. Melihat ini, terharulah Umar sampai ia menitikkan air mata. Rasulullah bertanya, "Apa yang membuatmu menangis?" Umar berkata, "Sudah takluk seluruh tanah Arab dalam kekuasaanmu. Kunci timur dan barat telah ada di tanganmu. Namun engkau hidup seperti begini." Sambil tersenyum, Rasulullah berkata, "Ini bukan Kaisar Benua Rum. Bukan pula Kisra negeri Persia. Ini adalah nubuat."
1: Ada dua keluarga di masyarakat yang terputus hubungan persahabatannya. Padahal dahulu, ketika dua ayah dari kedua keluarga tersebut masih hidup, persahabatan dua keluarga itu sangat harmonis, saling berkunjung dan saling bantu. Islam membimbing umatnya agar senantiasa menyambung tali persahabatan yang telah dijalin baik oleh orang tuanya dahulu ketika masih hidup. Karena yang demikian itu merupakan amal jariah almarhum yang pahalanya masih tetap sampai kepadanya. Di samping ukhuwah dan kasih sayang antara keduanya akan terus terbina dengan baik. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya

0: ayahnya sesudah ayah itu meninggal dunia.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Citra FM, mari bersama-sama kita lantunkan salam dan selawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW di program spesial Citra Al-Barzanji.

0: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.
1: Goyang digoyang, cuma di Citra goyang Morinda. Morinda, goyang Morinda, asik koplonya. Dipersembahkan oleh Herbal Agarilis Morinda Amorsel, ekstrak mengkudu asli untuk memelihara kesehatan tubuh Anda.
0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Nah. Udah. Jangan makan jeroan. Ingat usia lo.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini lo.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini lo, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi lo, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Ya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal. Ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa.

0: Ngapain, Mak? Celingak, celinguk. Apa mau ada cowok ganteng lewat, Mak?
1: Jangan gitu, Tole. Mak Elo lupa. Tadi naruh uang di mana, ya?
0: Iyalah, masih belum tua kok itu, Mak, Mak.
1: Kacamata? Kacamatanya Mama di mana?
0: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok dicariin. Ini loh, Mak, biar konsentrasinya makin bagus, tidak gampang pikun, minum aja madu pala, tak jamin toker.
1: Oh, gitu. Ya wes, tak minum madu palanya ya, supaya Mak enggak pikun lagi. Untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum madu pala. Madu pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau berada stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan, supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, madu pala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar, dan juga bisa dibeli di Greset Agarilus dan apotek-apotek yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum madu pala.
2: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

Let's

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Apakah Anda ingin dijauhkan dari bencana? Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, sedekah itu dapat menutup 70 pintu-pintu keburukan dan bencana. Berdasarkan bukti dalam masyarakat, ternyata sedekah itu menyebabkan seseorang hidup terpuji, disayang dan dibela masyarakat, dan senantiasa didoakan masyarakat untuk kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatannya. Maka pantaslah jika orang yang suka bersedekah jauh dari bala bencana, terutama bencana yang disebabkan oleh orang lain, seperti kecemburuan sosial dan lain-lain. Karena itu, bila kita ingin hidup selamat dari bencana, maka sedekah merupakan salah satu jalannya.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
3: Goyang digoyang, cuma di Citra goyang Morinda, Morinda, goyang Morinda, asik koplonya. Ayo. Dipersembahkan oleh Herbal Agarilus Morinda Amursel, ekstrak

0: memutuskan pakai Westin karena dari harganya yang sangat ramah di kantong. Pertama itu, yang kedua ternyata hasilnya sangat memuaskan. Waktu sekitar pemakaian selama 4 hari, ternyata jerawatnya udah sangat berkurang banyak. Bekas jerawatnya juga udah berkurang, mulai pudar, wajah juga tampak cerah, lebih kelihatan fresh kayak gitu. Untuk produknya saya pakai paket glowing ditambah pakai acne serumnya dari MB Skin. Pemakaiannya udah sekitar 1,5 bulan. Jadi awal pemakaian sebelum pakai MB Skin itu wajah ini banyak banget breakoutnya, ada bekas jerawatnya juga banyak. Tapi setelah pakai, alhamdulillah langsung berkurang, udah nggak ada jerawat lagi dan wajah tampak cerah nggak kusam. Untuk teman-teman cocok banget ini karena ramah di kantong, murah juga, udah dapat sepaket sebanyak ini nih, paket glowing ditambah pakai acne serumnya atau pakai serum dari Avalon. Untuk teman-teman aku rekomendasiin pakai paket glowing dari MB Skin ini, apalagi coba dapat harga under 200.000 dengan isi selengkap ini. Yuk buruan order sekarang.
1: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang cinta dengan kulit wajah, yuk pakai produk MB Skin. Dapatkan MB Skin hanya di agen-agen terdekat dan radio kesayangan Anda ini.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Tito, gantian.
1: Iya, Bu, sebentar.
0: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh, Bu. Kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh, Bu.
0: Sabar, Pak. Coba minum ini.
1: Apa ini, Bu?
0: Roren, Pak. Ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Matur suwun.
1: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
2: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

Klinik Pengobatan Mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India, beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India, buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.

105,6 Citra FM, Citra Budaya Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat Citra semuanya, apa kabar di malam hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat-sehat walafiat, tiada kekurangan suatu apapun. Baik sahabat Citra semuanya, bersama saya Mas Budi Sulistiono di ajang Goyang Morindo. Baik sahabat Citra semuanya, tembang-tembang bernuansa koplo di malam hari ini, di hari Kamis 6 Agustus 2026 untuk Anda semuanya di malam hari ini. Dan untuk sahabat Citra semuanya, semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu, tiada kekurangan suatu apapun tentunya. Sembari Anda beristirahat dan sembari Anda nongkrong bareng ataupun lagi kongko-kongko bersama teman-teman, sahabat Anda ataupun bersama keluarga Anda. Baik sahabat Citra, kita dengarkan bersama untuk Anda semuanya bersama Cak Sodik ya, dengan judul Yatim Piatu. Selamat malam untuk Anda semuanya dan selamat menikmati.

0: terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: kuncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Adirilo Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan serunya koncang-koncang berhadiah.
1: Badan sehat, rokok kuat, penyakit meninggal.
0: Goyang digoyang, cuma di Citra goyang Morinda, Morinda, goyang Morinda, seasik koplonya. Dipersembahkan oleh Herbal Agarilus Morinda Amorsel, ekstrak

96,6 Citra FM, Citra Budaya Bangsa. Sahabat Citra semuanya, sederet tembang-tembang manis bernuansa koplo untuk Anda semuanya. Oh, tambah keren banget nih ya. Baik sahabat Citra semuanya, sembari Anda di malam hari ini yang lagi santai banget nih ya, oke, diucapin selamat malam untuk Anda semuanya dan juga buat rekan-rekan semuanya di malam hari ini, tentunya untuk Anda sahabat Citra, kita dengarkan kembali untuk Anda semuanya bersama Ziga Zah

0: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda. Aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mana?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tak center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA 081-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: ngapain mak celingak celinguk? Apa mau ada cowok ganteng lewat mak?
1: Jangan gitu tole, mak elo lupa tadi naruh uang di mana ya?
0: Iyalah, masih belum tua kok itu mak.
1: Kacamata, kacamatanya mama di mana?
0: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok dicariin. Ini loh mak, biar konsentrasinya makin bagus, tidak gampang pikun, minum aja madu pala, tak jamin toker.
1: Oh gitu, ya wes, tak minum madu palanya ya, supaya mak enggak pikun lagi. Betul, untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum madu pala. Madu pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau peredam stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan, supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, madu pala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar, dan juga bisa dibeli di Gresiat Agarilus dan apotek-apotek yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum madu pala.
2: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Bu, Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Peluang jantungnya Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

keluarga sehat Indonesia. Wanita secara umum selalu ingin terlihat cantik, cerah dari wajah, kulit, ataupun rambut. Jadi keinginan terlihat cantik, menarik, keinginan terlihat lebih menonjol, itu hal yang wajar yang dimiliki oleh setiap manusia.

Dan kita juga bisa menggunakan suplemen yang memang sangat baik dan aman untuk kita konsumsi sehari-hari. Nah, utamanya untuk wanita-wanita yang sudah berusia di atas 40 tahun. Usia 40 tahun merupakan usia emasnya manusia, di mana puncak dari masa emasnya manusia adalah pada saat

tetap sehat. Ada tips yang akan saya bagikan untuk pendengar semua. Kolagen, kita sudah banyak dengar. Banyak sekali ibu-ibu ataupun wanita-wanita yang datang ke salon untuk suntik-suntik kolagen dengan maksud untuk mengencangkan payudara, mengencangkan wajah.

Selain itu, memiliki juga kandungan pegagan yang berfungsi untuk merevitalisasi sel-sel tubuh kita, termasuk sel otak kita. Jadi, bagaimana supaya kita tetap kuat daya ingat kita, tetap sehat, tetap mampu untuk berpikir dengan baik, kita gunakan Agaris Drop, sehingga

0: aman untuk kita komplit. Dan satu lagi, produk yang kita gunakan ini memiliki sertifikat halal. Jadi insya Allah halal dan baik. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
2: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
1: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

105,6 Citra FM, Citra Budaya Bangsa. Sahabat Citra semuanya, di penghujung acara di malam hari ini tentunya di ajang Goyang Morindo. Baik sahabat Citra semuanya, dan di penghujung acara ini saya yang bertugas, Mas Budi Sulistiono, mohon pamit undur diri. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhir kata, bila taufik walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Bila kita merenungkan aktivitas hidup binatang, ternyata banyak binatang yang sangat kecil bentuknya, tetapi kadang dapat membawa malapetaka yang besar. Seekor gajah yang besar mati digigit semut. Ular mati disengat kalajengking. Yang membuka rahasia singgasana Ratu Bulkis kepada Raja Sulaiman ialah seekor burung pelatuk. Yang menyebabkan runtuhnya waduk besar Sat Ma'rib di negeri Yaman ialah tikus-tikus kecil. Demikian pula orang yang mati dibunuh nyamuk dan kuman-kuman kecil lebih banyak berlipat ganda daripada orang yang mati diterkam singa. Karena itu, dalam surat Al-Baqarah ayat 26 dijelaskan bahwa Allah tidak merasa malu membuat gambaran tentang nyamuk dan bahkan binatang yang lebih kecil lagi. Salah satu hikmahnya, agar manusia tidak meremehkan bahaya sekecil apapun, sebab adanya bahaya besar karena asalnya dari yang kecil.
2: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, dan saatnya kita ke acara berikutnya.
3: Kita ojo lali ngrungokne campur sari sampore marem tenang nang kene 102,6 Citra FM wis mesti jos mar gonjos. Thank you
2: setunggal atus kali koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.

0: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak nih, An. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mana?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih, seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA 081-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Kakur Indonesia. Katersmani.

Bincang Berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Agarilo Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan

100,6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G. Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: Kok wajah karo golek sambil oto ki?
1: Iki aku ngrasane nek benjolan lho, Bu. Jarane iso mari lah rutin konsumsi sambil oto. Tapi aku yo kok bingung arep tak kulu kok tak oseng.
0: Dah bang bayi papa. Kayak kasih arep bayu ilang lah mau oseng. Ya apa yo kenek? Iki lho nyong, Prokanda. Produknya agar ilus, cocok gaya mencegah tumor karo kanker. Regone yo pas karo isine bumbu cawe dhewe.
2: Prokanda, produk pilihan Agarilus Series terbuat dari bahan alami, temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih, dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
3: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

kuda bubuk pertama di Indonesia. Yang badannya sering pegel-pegel, asam urat, rematik, syaraf kejepit, jangan lupa minum ini. Cukup 3 sendok makan dilarutin ke air hangat. Udah glek-glek-glek-glek. Enak banget, Mbak. Rasanya kayak susu terus dicampur pakai racikan herbal premium. Ada jahe, temulawak, kayu manis, dan daun serai. Makanya jadi wangi gitu loh, Mbak. Tenang aja ya, ini udah pasti halal dan tersertifikasi BPOM. Nah, Nek, gini kan sendiku tadi kuat toh, Mbak. Mengoyak maling tekan Perancis, yo ketekel, Mbak. Satpam mana lagi yang bisa ngalahin lari 1000 bayanganku ini?

0: kita aja lali ngrungokne campur sari sakpore mareng tenang nang kene 102,6 Citra FM wis mesti jos margo jos.
1: Ngelotus kali kemana Citra FM Citra Budaya Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kagem para pandemen campur sari sedaya nipun sugeng pepanggihan malih dalem menika kalian kula Mas Budi Sulistiono wonten ing ajang acara campur sari sapore agar ilustrop marem tenan. Kagem para pandemen lan ugi kagem para sutresna sedaya ngaturaken pambagi wilujeng kagem panjenengan sedaya dos pundi kabaripun sesarengan kalian produk-produk agar ilustrop lan ugi agar ilusanesipun dalu menika kagem panjenengan nggih ingkang gadahi keluhan-keluhan menapa kemawon penyakit dayanipun ingkang dereng saged tuntas monggo kula aturi pinarak wonten studio Radio Citra utawi agen-agen terdekat nggih kagem panjenengan sedaya mugi-mugi keluhan-keluhan penyakit panjenengan saged tuntas ye agar ilustrop marem tenan jos margon jos campur sarine. Dan juga untuk sahabat campur sari semuanya, apa kabar di malam hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat selalu. Masih bersama produk-produk agar ilustrop untuk Anda semuanya. Dan buat Anda semuanya yang mungkin masih banyak keluhan-keluhan penyakit Anda, kami persilakan untuk datang ke studio untuk mengkonsumsi agar ilustrop dan produk-produk agar ilustrop yang lain tentunya. Semoga keluhan-keluhan Anda dapat teratasi dengan produk-produk agar ilustrop marem tenan jos margon jos campur sarine. Monggo kagem para pandemen campur sari dayani

0: Sampean tuku HP rasa sinyale kok. Sehat Mbak Jono nggih?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah Mbak Jono sehat. Kali sinten niku Mbak Jono? Wah nggih, mboten napa-napa Mbak Jono. Monggo Mbak Jono tembangin napa niki, Mbak?
1: Gonggo mino mawon.
0: Wah jian, pokoke tayu pandhisik. Monggo salamipun Mbak Jono diaturi.
1: Kakem Mas Wahyu Sakit.
0: Nggih.
1: Pak Arkit.
0: Nggih.
1: Mon sedaya mawon
0: nawon. Oke, matur nuwun Mbak Jono nggih. Matur sembahun wonten Mbak Jono saking kawasan Ki Satu Tambah Sri Sugeng dalu kemawon. Mbak Jono sehat-sehat selalu kagem panjenengan. Campur sari sapore.
1: Agar ilusok marem tenan.
0: Marem tenan. Monggo diaturi kali sinten Mbak.
1: Karo wong.
0: Wong sinten? Halo.
1: Yang kawasan.
0: Oh, tiang kawasan. Kawasan pundi niki?
1: Kawasan Bendungan.
0: Oh, kawasan Bendungan. Bendungan ngete ye. Pak Muhyiddin ye. Aduh, kawasan-kawasan Bendungan. Oh ya. Aduh, sehat selalu Pak Muhyiddin.
1: Sehat selalu.
0: Sehat selalu. Alhamdulillah Pak Muhyiddin sekeluarga Mama Islangi sugeng dalu.
1: Terus
0: manu, oh iya, serapopo gantian pokoknya. Nek penting aja rebutan. Penting aja rebutan.
1: Karena saya
0: paling. Oke.

0: Monggo tembangin apa Mama Islam?
1: Saben malam Jumat.
0: Weh ya, saben malam Jumat. Oh nggih nggih, iki lali aku nek malam Jumat iki.
1: Apa iya?
0: Oke laline kakean mangan brutu iki dadi oke laline jan.
1: Lha iya.
0: Nah, nek welinge wong tuwa biyen jare aja sok mangani brutu
1: ngene. Lha kuwi diapusi.
0: Diapusi.
1: Diapusi
0: terangane biyen nggur ngapusi. Walah. Nggih, monggo salam-salame diaturi.
1: Salam-salame kanggo Mbak Jono wau.
0: Nggih.
1: Kali Ibu Ayu Sibuk Sukrati.
0: Heeh.
1: Ibu Tini.
0: Nggih.
1: Junaidi. Mbak Cindy.
0: Nggih.
1: Mbak Ayu, Mbak Mi.
0: Heeh.
1: Mas Adi Waluyo, Mas Arif, Mas Alati, Mas Adi.
0: Nggih.
1: Terus,
0: nggih, matur nuwun nggih, Mas Islam, Pak Muhyiddin nggih. Waalaikumsalam. Matur nuwun iki wau wonten Pak Muhyiddin Mama Islah saking kawasan-kawasan di kawasan Bendungan jare. Bendungan ngendi Bu? Bendungan. Bendungan Roro Denok. Oke, matur sembah nuwun sehat selalu Pak Muhyiddin lan ugi kagem para kanca pandemen campur sari sedayanipun dan juga untuk Sarah. Sahabat campur sari dan untuk rekan-rekan semuanya di malam hari ini. Pokoke jos gandos stop Marco top campur sari niki kagem panjenengan monggo campur sari sapore walah gagal meneh. Nggih kanggo kanca-kanca pandemen campur sari bengi iki sing lagi padha lelekan wis pokoke padha ngopi bareng pokoke jos tenan. Monggo diaturi campur sari sapore. Agar lusra
1: maren tenan.
0: Agar lusra maren tenan monggo bojone di nggih. Yeah. Walah, sehat selalu Bu Junedi.
1: Alhamdulillah Mas.
0: Amin. Pak Junedi pripun?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat selalu. Nembe napa niki? Wes gledakane la kula niku. Monggo Bu Junedi diaturi tembange napa?
1: Tembange yo Mas.
0: Yo Mas, nggih monggo. Salame bojone dikaturan monggo.
1: Sampai kangge Mas Mbak Manu Mbak Islam.
0: Nggih.
1: Pak Widi.
0: Nggih.
1: Pak Widi Pak Parmi. Kangge Pak Budi Ali Bu.

0: itu sinten
1: ya? Oh, nten Mas Marno.
0: Nggih, Mas Marno.
1: Nggih. Mas Suratno.
0: Nggih, Mas Suratno. Nggih. Sinten Bundi Malih itu sing anyar-anyar.
1: Nggih,
0: nggih. Nggih.
1: Matur nuwun. Wonten Bu Junedi matur sembah nuwun Pak Junedi sehat selalu nggih kagem panjenengan Jos Margon Jos to Markotop monggo gias pol campur sari sapore
2: tenan
1: muarem tenan monggo kali sinten menika
2: Bapak Repan
1: oh Bapak Repan lalu Bapak Repan pripun kabeh

0: sing anu niku sinten Pak
1: Budi, Pak Wandi.
0: Pak Wandi.
1: Nggih, Trikarya. Nggih.
0: Kan kagem sedua ya.
1: Matur nuwun Mas Farmin. Wonten Mas Farmin, nggih sugeng dalu mawon, matur sembah nuwun dan juga sahabat campur sari semuanya, dos margonjos untuk Anda di malam hari ini. Pokoknya bersama campur sari Indonesia. Nggih, lan ugi kagem para kanca-kanca sesarengan monggo kita midhangetaken nggih tembang-tembang campur sari kagem panjenengan. Wis muga-muga kena kanggo tombo kangen, tombo saya, tombo liyane. Sing kena kanggo tombo utang eneng ora Mas? Eneng. Golek ana dhewe ya. Ha nggih, monggo kita midhangetaken nggih sesarengan tembang-tembang campur sari sapore marem tenan jos maragonjos campur sarine.

Seni Jawa itu indah. Justru karena tidak vulgar. Seorang waranggono meskipun tampil dengan busana yang serba rapat, tetapi tidak kehilangan sensualitas. Karena daya tariknya terpancar dari dalam, yaitu keinginan dan kegairahan. Sekali lagi, seni Jawa itu

0: Klinik Pengobatan Mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India, beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India, buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.
2: Monggo Bino. Atos.

0: Coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa bae jurusannya?
0: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bayar.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Semani.

0: terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari, Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiajo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Kelinci, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Udin Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: Setunggal atus kali 0,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.

0: radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.
1: Poromianso, Pulau Marwoto.
2: Pak E, Bu E,
1: ampun kesupen nggih.

oración.

0: jadi kesel.
1: Astagfirullah mbak, sampean nyapa? Nyebut mbak, nyebut.
0: Iki lo mas mui lo panggang kon aku tuku obat regane larang-larang. Regane 17 ora enek lo sing cocok karo hipertensi ne mas muki.
1: Oh alam mbak, mbak tak kira enek opo. Iki nyo jajalan wis akeh sing cocok karo Agarul Serbadring. Bahane yo alami, khasiat teh istimewa.
0: Ya wes, iki bapake yo, ge mas Agarilu Serbadring, best seller Agarilu series yang diolah melalui proses fermentasi Java kuno berbasis mikroba positif. Bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh, hipertensi, asam urat, kolesterol tinggi, dan Anda bisa dapatkan langsung di apotek serta radio kesayangan Anda.
2: Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: produk-produk Agarilu Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
1: Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: alasan kenapa sih kita harus bangga jadi peserta BPJS Kesehatan. 1. BPJS Kesehatan menjamin seluruh penyakit dan bisa dipakai dimanapun, kapanpun di seluruh Indonesia, asalkan sesuai indikasi medis dan prosedur yang berlaku. 2. Daftar berobatnya gampang banget. Kamu cukup tunjukin KTP atau NIK aja. 3. Iurannya terjangkau sekali. Bahkan ada loh yang cuma Rp35.000 per bulan per orang. Bangga gak tuh jadi peserta BPJS Kesehatan? Kalau aku sih bangga banget. BPJS Kesehatan menyala abangku. BPJS
1: Kesehatan. 101,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Kakur Indonesia. Kakur Senani.

Perkenalkan, saya Anissa Anggiara, umur saya 21 tahun, kesibukan saat ini adalah bekerja. Jadi pertama kali saya kenal MB Skin ini, dulu hamin 2 minggu saat saya mau wisuda, ternyata wajah bagian pipi sini, ini ternyata breakout parah, banyak jerawatnya. Lalu kakak saya

0: waktu hari, waktu sekitar pemakaian selama 4 hari, ternyata jerawatnya udah sangat berkurang banyak. Bekas jerawatnya juga udah berkurang, mulai pudar, wajah juga tampak cerah, lebih kelihatan fresh kayak gitu. Untuk produknya saya pakai paket glowing ditambah pakai acne serumnya dari MB Skin. Pemakaiannya udah sekitar 1,5 bulan. Jadi awal pemakaian sebelum pakai MB Skin itu wajah ini banyak banget breakoutnya, ada bekas jerawatnya juga banyak. Tapi setelah pakai, alhamdulillah langsung berkurang, udah nggak ada jerawat lagi dan wajah tampak cerah nggak kusam. Untuk teman-teman cocok banget ini karena ramah di kantong, murah juga, udah dapat sepaket sebanyak ini nih, paket glowing ditambah pakai acne serumnya atau pakai serum dari Avalonnya. Untuk teman-teman aku rekomendasiin pakai paket glowing dari MB Skin ini, apalagi coba dapat harga under 200.000 dengan isi selengkap ini. Yuk buruan order sekarang.
1: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang cinta dengan kulit wajah, yuk pakai produk MB Skin. Dapatkan MB Skin hanya di agen-agen terdekat dan radio kesayangan Anda ini.
2: Setunggal atus kali koma enam Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.

0: Tito, gantian.
1: Iya, Bu, sebentar.
0: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh, Bu. Kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh, Bu.
0: Sabar, Pak. Coba minum ini.
1: Apa ini, Bu?
0: Roren, Pak. Ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Setunggal atas kali 0,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senang.

0: Bu ne, aku arep budal megawe sik bu.
1: Iya pak ne, alhamdulillah pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya bu ne, sawise rutin ngombe agarilus kualen lho bu ne. Keluhan jantungnya bapak wis mari, wis penak saiki bu ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: Setunggal atus kali 0,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: Klinik Pengobatan Mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok.
1: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
2: Tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
0: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa.

0: Sang Tumenggung Arya Munduk. Kulo kirang sabar menopo nenggo penjenengan anggenipun sagah nyawiji dateng kulo Adipati Linggopati saking Blambangan.
1: Dimas Adipati Minak Linggopati
0: kulo
1: sing kudune takon kuwi aku. Kowe tumeka ning dalem katemengguhan kuwi teng mbok kandhakake apa to kebutuhan?
0: Kulo sampun matur wongsal wangsul. Kulo sampun matur wongsal konco-konco kulos doyo anggenipun kulo sak konco gadah niat badhe ngrubuhaken panguwasa Jenggalapura.
1: Dimas Linggopati kekarepanmu kuwi apik ning kurang becik, tumindakmu bener ning ora bener. Kok dadi kowe ngajak aku supaya ngrubuhake kraton ing Jenggalapura nglengserke Sang Prabu Kertajaya?
0: Nggih.
1: Kuwi apa wis mbok penggali? Kowe jumeneng adipati ning Blambangan kuwi tanpa entuk palirahe Kanjeng Sinun Prabu Kertajaya ora bakal lakon iki.
0: Panjenengan ingkang mboten tanggap menapa pikajengan kula? Kula kepengin ngluhuraken panjenengan. Kulo dipun wisuda dados adipati Blambangan menawi tanpa panyengkuyung panjenengan tiyang sepuh kulo mboten badhe kelampahan.
1: Di taaturi priksa ya. Pun kakang kuwi wit kuncung nganti gelung. Nggonku suwita ana ing Jenggalapura. Tak labuh toh nyawa. Wiwit mbanguning negara nganti pranatanan becik kabeh para kawula padha nengkuyung jumeneng Sang Prabu Kertajaya. Lho nek saiki wis dadi apik kok kudu tak rusak dhewe? Kuwi nalare kepiye?
0: Kula ingkang boten trima labuh-labuh panjenengan dateng Jenggalapura menika tanpa wijalan. Kenging menapa sadangunipun ngabdi dateng negari Jenggalapura panjenengan kaparingan palenggah namung tumenggung. Tumenggung, tumenggung.
1: Mbok menawa sira durung periksa. Siji pasti loro judul telu derajat pangkat. Kuwi sing ngrebo keng ngorbeng kuwasa. Dadi pun kakang dadi tumenggung ana ing Jenggalapura. Kuwi aku wis trima. Lan aku wis nampa kekocak akeh banget saka ngersa dalu Sang Prabu Kertajaya.
0: Menika pemanggihipun Kang Mas Tumenggung menika penemu-penemu sing paling kuno. Penemu lawas boten wonten undhak-undhakanipun. Sajeke urip dadi tumenggung apa-apa percaya karo Sing Maha Kuwasa. Apa-apa percaya iki mung paringi Sing Maha Kuwasa. Ingkang kuwasa niku ya awake dhewe para menungsa niku.
1: Lah iki klermu nggon kene iki. Kowe ngandhake yen pun kakangku wong kuno. Wong sing lawasan.
0: Nggih.
1: Bocah saiki nek ora ana wong kuno, ora bakal bisa pinter. Mergo ora ngerti lan ora pengalaman. Mergo sing tuwa kuwi sing wis wareg mangan asining muyah. Okeh pangertene dadi bisa diluntorake dening para kanoman kabeh. Yen para kanoman-kanoman ada ngangsu kawruh marang sing tuwa ora bakal bisa tumata.
0: Namung unahe para wirane niku nggugu penemu lawas. Sing maune mlarat sajeke ya mlarat. bakal bisa sugih. Apa-apa ming takdir, apa-apa garising pepesten, boten budidaya, boten mikir sesuk aku anak-anak kudu ngragati anak, boten mikir sesuk aku ngragati putu tanpa bondo, tanpa panguwasa, boten saged Kang Mas.
1: Dimas, kekarepanmu bakal jungeng kaya baning negoro Jenggala Puro. Kuwi aku ora sarujuk. Malah kaporo, aku pinangka adekat dengan kulo jengkraton Jenggala Puro. Sopo sing rawe rantai, rawe rantas, malam-malam balak putung. Mergo aku go kalbu senopati ning kraton ing Jenggala Puro. Mulau kita eling lagi, pupung durung kebacut. Ojo mbok bacotaken nggonmu duwe kekarepan kepengin ngrubuhake kraton ing Jenggala Puro. Saya-saya bakal nyedani Sang Prabu Kertajaya. Kuwi bakal ora becik kedadiane. Dimas. Nanuta penekakan.
0: Kang Mas tumenggung Arya mundhung. Beda-bedaipun kula badhe munjung wong tuwa. Jenggala Puro ambruk, ratune ganti anyar, panjenengan tak angkat dadi patih wakil ratu, ora mung mari mati tumenggung, ora mari mati mung tumenggung, sajeke urip tumenggung ora modot-modot.
1: Yen dirungke kuping kuwi tembungmu kepenak dirasake. Ning yen mengko dicakake bakal nyelakake. Mula aku ora bakal pencut, ora bakal kinggo karo pamilutmu. Yen bisa mah kaporo, kowe tak jak ayo bali yo ana ing dalan bebener. Aja tok bacutake tumindakmu sing angkara murka kuwi. Mergo ngerti yo Dimas. Yen nganti tumindakmu kebacut-bacut, kuwi bakal gawe korbaning para kawula ing negara Jenggala Puro. Sopo sing ngrasake? Ora mung kowe dhewe, ning kabeh para kawula ing Jenggala Puro. Luweng bupatine ayo maneh wae tumindak ora bener apa meneh kawulane kaya ngopo kawulane ing Jenggala Puro
0: mboten sah mikir kawula kawula rekoso yo ben kawula mudhar yo karemu menawi menapa-menapa mikir kawula sesuk luput wedi dosa niku kapan sampean arep dandani uripe kawula
1: ta iki sing mbebayani. Sing bebayani kaya tembungmu kuwi. Yen dadi ratu tenang, kuwi bakal nyelakake para kawula. Kawula dienggo sengsara, digawe cilaka. Ratune kepenak sak karepe dhewe, kabeh kawula diperes kringete didak gulune mung butuh mblendhokke wetengmu dhewe. Ning ora mikir para kawulane.
0: Kula tumindak ngeten iki saking mangkele karo para punggawa Jenggala Puro. Kula saking jontonge mikir karo wong dhuwur-dhuwur. Napa sampeyan mboten mikir anane banjir, anane prahara, alas kayu gedhe-gedhe digunduli karo punggawa-punggawa Jenggala. Niku digagrak karo wong Jenggala. Kula sing ora trima. Kula mbelani kawula.
1: Kuwi kalbu kowe sing ngresiki alas. Sing mbah bati alas ya kowe. Sing adol bumi ya kowe. Lho kok saiki makku nyalahke para kawula. Anane dadi banjir bandang, akeh para pangorbanan. Kuwi mergo saka trekakmu. Mbahmu ora mikir marang para kawula ing Jenggala Puro. Yen kowe mikir para kawula ing Jenggala Puro, mesti bakal mulya kepenak uripe.
0: Sing bodho niku kula napa sampeyan? Ayo saiki gore kayu gundule gunung. Supaya gunung niku ajur dadi datar kena dienggo gawe omah para kawula sing jembar ora mung padha ngontrak-ngontrak nyewa mesake utek kula niku utek pimpinan ngerti mboten.
1: Ayo penegori wit-witan ben supaya datar supaya apik ning nyatane ora mbok nguripi para kawula sing padha sengsaya uripe. Saiki kasunyatane, sarangen omahe para kawula kae isih gedhek tembelan, isih ana sing omahe doyong durung bisa jejeg. Ning omahmu kepiye? Magrong-magrong sungsun pitu.
0: Ha nggih,
1: isih jero ne. Ubo ramene akeh
0: Lho kok nyalake para kawula? Kawula mah gedhek do bolong niku pamrih kula uripe ben waras.
1: Kok waras?
0: Mergo kena angin, gitu. Nek omah kerapetan, awak kurang kena angin, kurang kena soroting srengenge, wong niku do gering, wong niku do ora waras. Kula kepengin kawula niku waras. Omah gedhek wae malah luwih sehat, luwih waras.
1: Lah kuwi nek saka panemu meneng nyatane ora kaya ngono kuwi. Dimas,
2: kula
1: kowe tak wene ngerti ya. Okeng para kawula kuwi ngepengenake pepunden lan pengayomane. Kuwi sing bisa gawe kaseng gawe senenging para kawula. Supaya kabeh padha merata kecukupan kuwi para kawula ing Jenggala Pura. Nek ana bupati atau ratu sing kaya kowe kuwi, kuwi bakal nyilakai para kalau ora bakal takon dipilih meneh.
0: Ingatan ku mendak kalau sing kaya niki kleru luput.
1: Ayo kleru cetok nek kleru to.
0: Yen kleru luput, kula ora ana gunane urip. Kula ora ana gunane urip ning donya.
1: Arep ngopo kowe? Arep ngopo kowe?
0: Kula wis ora ana gunane. Kula dadi adipati sing ora iso ngayomi kawula, ora iso gawe omah apike para kawula. Kula gawe sing sarane kawula.
1: Saiki takono wong sakmene kae, kawula ing Jenggala Pura. Kowe iki wong apik apa wong elek? Ben disekseni.
0: Niku nek tiang sementen ini jujur kabeh. Mbok nek ana muni sing apik mesti padha ngrongose. Pun saniki ngeten wae.
1: Piye?
0: Katine mbang plore ora ana gunane kok. Kula mang patene. Kula mang patene mawon gak Mas.
1: Apa nek wis mati nganggo pusakamu dhewe wis rampung perkarane.
0: Perkara rampung ya luweh, ora ya luweh. Sing penting mripat kula ora ngerteni kahanan.
1: Dimas Linggopati,
0: kula
1: wong mati kuwi ujaring para pinteran, para winasis. Kuwi dipiran telung perkara. Siji, pati patoko, loro, pati patitis, telu pati sampurna. Kang tegese, pati sampurna kuwi patining para pinter. Para pendhita utawa wiku sing wis ngerti sadulur winarah. Kuwi pati patitis,
2: patitis.
1: Pati sampurna. Kuwi patine Senopati Agung sing maju ana ing papan perangan. Nggih, gugur ana ing majaning palagan. Asmane gandaning arum. Kuwi tegese pati sampurna. Sampurna mbelani bumi Wutagedhi. Teng pungkasan kaping telu pati patoko ya kaya patimu kuwi pati wong sing nganyut tuwuh utawa bunuh diri kuwi pati patoko. Nah, monggo sukmamu ora bakal tinampa dening ngersoni Gusti Allah. Sukmamu bakal nglambrang yen mlebu ning kayu ya di kayu yang sangar yang nyemplung neng watu ya di watu sing gawat. Selawase ora bakal di ngapura dosa sing gedhe ya, Ken.
0: Niku sing kula goleki. Niku lo mati ning mati patoto sukma kula, roh kula, nyawa kula ora iso bali ning sintaring sukma. Kula dadi penghuni bumi. Kula dadi demit, kula dadi setan. Kula sing dadi pimpinan ning parang kesumo. Kula sing mengaruhi wong-wong sing do tirakat, sing pamiti karo bojone mangkat tirakat, ajeng kula busuki sing ala-ala supaya padha ngeloni randha tuwa, randha tuwa.
1: Lah wong sing mbok bujuki kuwi rak wong sing ora duwe iman. nek wong sing duwe iman ora bakal lakon. Mergo wong bisa milih ing ngantaning tumindak elek karo tumindak ala. Lho wong padha-padha wong urip. Ana sing apik ana sing elek. Lho kok milih sing elek? Kuwi ora kleru to. Mesthine dhewe milih sing apik, dalan sing bener ora bakal nerjang bareng cak karepe dhewe. Kang Mas Tumenggung, Aryo Mundung ampun kelentu tampi. Kula mboten teges milih ingkang awon menika babar pisan mboten. Namung pangandikanipun para sepuh, urip kesin jumbo lahir lan batine. Kula menika njumbuhaken lahir lan batin kula.
2: Ya ngono ya cocok.
1: Tegese nek rupane ala tekane ala niku cocok lahir batin.
2: Kowe kuwi yen tak upamake, tak pindhake pewayangan. Kuwi candrane kaya Patih Sengkuni.
1: Patih Sengkuni.
2: Patih Sengkuni kae pancen duwe kalungguhan. Kudune bisa nata kawula, bisa ngayem kawula. Ning mergo ora becik lakone, ndombani ngujuk-ujuki Ratu Gustine Duryudana sing saengga merangi Pandhawa.
1: Nggih.
2: Dadi perang sing gedhe ora rampung lan kabeh para Kurawa padha tumekaning pati. Mergo saka tumindake Patih Sengkuni. Nggih, kene. Patih Sengkuni. Kowe tak kandhani ya.
3: Wonten dawuh sih.
2: Ora gojek. Ora guyon.
1: Wong niru Patih Sengkuni kok diklerokke. Patih Sengkuni niku matine bareng karo ratune, nggih to. Tegese sing kula pundi-pundi niku ratu. Kula ketone bekti karo ratu. Tur Sengkuni niku le mati keri dhewe, tegese dawa umure. Awet urip. Kulo ngalap berkah Sengkuni ben awet urip.
2: Apa kowe kepengin urip dhewe? Tanpa ruang, tanpa kanca. Ben umurmu dawa nganti umur pirang atus taun ning urip dhewe kowe gelem.
3: Nek urip dhewe sing ngopeni tek kula sinten? Nganggur.
2: Kang Mas, kepiye?
1: Sak menika panjenengan kersa mateni kula napa mboten?
2: Aku ki dudu jagal menungso kok. Aku ora wong sing mateni tukang mateni wong. Ning aku ning Jenggala Pura kuwi kalungguhanku tumenggung.
1: Nggih,
2: sing wajibe nata para kawula jaga katentremaning praja ing Jenggala Pura.
1: Ampun Tumenggung, Kang Mas kedak minggat dados patih.
2: Aku ora gelem.
1: Sampun. Yeah. Menawi mboten kersa, pun sing mati Aryo Mundung napa Linggo Pati.

0: tinggo mati bakal mateni aku tak blake gagah tan bumbelan projen di mulu ku
1: kancing ati pati linggo pati cekap mulai kan banding rambung kulone injek ro rame loro mo ora mule sumingkir wonten papan mulai kan badhe nandanya di pati linggo pati.
0: Sing duwe kaluwihan kowe kudu sing ati-ati aja gampang kepilut keblinduk omongane Bupati Linggopati.
1: Wis tak kendhang kok.
0: Linggopati. Nggih. Kowe kudu mungsuhku. Kowe mungsuhe wong wedok. Yen lanang padha lanang
2: putra menjadi menikah wadon
0: iya
2: menikah putri menikah wadon.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa.
1: Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat. Kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman, hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat, karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12. Mohonlah ampunan kepada Allah, sungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta, dan anak-anak yang soleh. Lalu ia adakan untukmu kebun-kebun, dan ia adakan untukmu sungai-sungai, kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in saqala, wa inna saqalatal qulub dzikrullah." Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikatnya. Pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa.

0: zikrullah, maka setiap lafaz zikir membersihkan kotoran dosa noda yang kita perbuat. Begitu kotoran diangkat dari hati itu, tampaklah ada nur di dalamnya, nur yang Allah berikan pada diri kita.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari, Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Ulin Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen, dengan Bapak Pendi Arapi Petanang Ujung Malus, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
0: Pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musholla baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya tasbih. Matanya penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya terjaga. Pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya, subhanallah, diam-diam berdoa. Doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad. Ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Sungguh menarik kesibukannya. Ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.
4: Wokoh, hari-harimu tampak lesu. Wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
5: Gini loh, Bude. Tensiku rendah, kurang darah. Kok yuk dikira diputusin pacar? Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku. Gula aku tinggi, BAB gak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
4: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang gak baik-baik saja. Harus ditangani dengan cara yang tepat.
5: Gimana caranya, Bude? Penyakitku banyak. Jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut, Bude?
4: Tenang, gak perlu disuntik. Cukup minum Agarilusel Teh. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilusel Teh untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilusel Teh juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilusel Teh bisa Anda dapatkan di Gresehat Agarilus, di apotik dan di radio kesayangan Anda ini.
6: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Citra budaya bangsa, citra budaya bangsa, budaya bangsa.
7: Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, golongan yang akan memasuki surga itu ialah mereka yang berhati seperti hatinya burung. Hadis tadi merupakan sebuah tamsil yang mungkin aneh bagi kita. Bagaimana seseorang yang akan memperoleh kenikmatan yang baka bernama surga harus memiliki etos seperti makhluk yang kadang terkesan tak berdaya seperti burung? Jika kita renungkan, burung ternyata memiliki sebuah tingkah yang patut kita kagumi. Mereka mulai mengepakkan sayap di pagi hari untuk mengais rezeki. Dan dengan keyakinan sama, mereka akan pulang dengan tembolok yang penuh terisi. Dengan atau tanpa tembolok yang terisi, para burung tetap mengepakkan sayap bersama keyakinan yang dimilikinya. Memang, Allah tak akan lupa memberikan rezeki kepada segenap makhluknya yang selalu berikhtiar.

Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya. 102,6 Citra FM

0: Citra FM.
1: Citra FM.
0: Citra budaya bangsa.
2: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
3: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa bae jurusannya?
2: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
3: Kalau akreditasinya cak mano?
2: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
3: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
2: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
3: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar banyak.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tak center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA 081-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
4: Telah dibuka kembali Klinik Pengobatan Mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak,

0: Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: Kencang-kencang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Agarilo Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan serunya koncang-koncang.

0: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk Ita Hining Radio.
1: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngurungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, ngurungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
2: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio, karena radio bikin kita bergaya.
3: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia, saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio, Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
4: Indonesia masih terus dengar radio. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Di tengah kemajuan teknologi yang kita alami sekarang, sebagian dari kita mungkin merasa betapa jauh batas nadir yang telah dicapai daya dan akal manusia. Dengan pencapaian ilmu dan teknologinya, betapa perkasanya manusia di hadapan alam. Namun jika kita sempat sedikit membuka mata hati, kemampuan manusia mungkin hanya menjadi debu-debu tanpa makna. Dalam pencapaiannya, bermiliar pertanyaan tetap menjadi sebuah daftar pertanyaan yang sama sekali kita tak berkuasa mengatasinya. Kita mengetahui beragam penyakit dan nestapa manusia yang tak kunjung ditemui penyembuhnya. Bahkan kita tak dapat menebak secara pasti berapakah jumlah bilangan usia kita. Dalam surat Al-Isra ayat 85, Allah